0: Corner Pro 2 yuk.
1: Ah nggak mau ah, pasti ngajarnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
0: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
0: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Trophy Travel ini resmi ya merilis daftar tahunan Nak List Rabu kemarin. Dan riset ini nih ternyata merangkum 10 destinasi tersembunyi ya yang belum ramai nih dikunjungi sama kita-kita pastinya sih. Tetapi berpotensi naik daun nih pada 2027. Iya, melansir dari Independent nih, posisi teratas ditempati ya sama Semburu National Reserve di Kenya. Jadi cagar alam ini nih emang nawarin pengalaman safari yang lebih tenang ya ketimbang Masai Mara. Sekaligus ini jadi habitat buat kelompok satwa Samburu Special 5 ya, yang meliputi Red Tailed Kilted, Zebra Grevy, Burung Unta Somalia, Oryx Afrika Timur, dan juga Gander Rock. Terus ada lagi buat kamu nih pastinya pecinta wisata alam terbuka, Mestia di Georgia itu ngadirin alternatif hiking ya.
1: Assalamualaikum.
0: Terus ada weather host juga nih.
1: Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

gak sih teman Pradua, kamu tuh nyeduh secangkir kopi panas di pagi hari lalu ngebiarin gitu aja di atas meja sampai jadi dingin? Nah, buat sebagian orang kebiasaan membiarkan kopi dingin mungkin dianggap sekedar kelalaian kecil ya akibat kesibukan harian. Tapi nih, dalam dunia psikologi, perilaku yang tampaknya sepele ini ternyata menyimpan makna tersembunyi loh mengenai pola hidup, tingkat stres, dan cara buat kita tuh nikmatin momen ya dalam kesehariannya. Apa itu cold coffee theory? Ternyata dikutip dari laman Vice, pola perilaku membiarkan kopi menjadi dingin itu kerap berakar dari dinamika hidup sehari-hari, teman Pradua. Seseorang tuh kayak sering kali ya berniat menikmati secangkir kopi hangat sebagai ritual pagi. Tapi fokus ini tuh dengan cepat teralihkan ya oleh berbagai aktivitas lain nih. Kayak membaca dan membalas surel atau email, merapikan rumah hingga terlalu asik membaca lini masa di media sosial atau melakukan doom scrolling di TikTok. Nah, tanpa disadari nih, saat kita teringat kembali pada cangkir di samping meja, uap panasnya tuh udah hilang dan isi cangkirnya tuh udah berubah jadi hangat kuku atau bahkan dingin. Nah, perilaku yang berulang ini ternyata memicu ya munculnya sebuah konsep yang dikenal sebagai cold coffee theory atau teori kopi dingin. Jadi secara umum nih, ini emang mengindikasikan ya bahwa kita tuh sering membiarkan kopinya dingin tuh cenderung punya kebiasaan menunda kenikmatan ya, atau delaying enjoyment, serta menyampingkan kesadaran penuh nih atau intentionality dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita mengonsumsi kopi tuh kerap mencerminkan ya gimana kita tuh ngejalanin hidup, teman Pradua. Kayak mengabaikan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan demi alasan produktivitas berlebih, atau sekadar bentuk penagihan

0: psikologis, ini ternyata jelas banget ya. Kalau ternyata kebiasaan membiarkan kopi jadi dingin, itu tanda suka menunda kebahagiaan.
1: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua

Benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

0: serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapat teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana P. Silakan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Jawi Maju Kuning berlaku Kamis 17 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 85%. Angin berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 18 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dalam kategori sedang. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Evi sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tertemper kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08.

97,5 Produe RR Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spades, selamat pagi teman Produe. Teman Produe dari tidur lebih larut sampai beli barang-barang yang biasa dianggap gak penting. Kita tuh kadang cenderung lebih bersedia melanggar kebiasaan sehari-hari ya, saat kita tuh lagi ada jauh dari rumah. Perjalanan wisata tuh ternyata punya cara unik ya dalam mengubah cara kita tuh menjalani hidup. Jadi ketika terbebas dari rutinitas dan tanggung jawab harian, kita tuh biasanya kerap ngerasa lebih bebas ya buat pulang malam, membelanjakan uang sedikit lebih banyak, atau menyetujui hal-hal yang biasanya mereka tolak di tengah tingginya tekanan untuk memanfaatkan setiap menit waktu liburan sebaik mungkin ya. Nah, riset terbaru itu nunjukin bahwa fenomena ini bukan sekedar luapan

terkejut ya dengan keputusan yang mereka buat sendiri setelah kembali ke rumah. Jadi ternyata kenapa orang jadi berubah saat traveling, lebih impulsif dan berani melanggar kebiasaan.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, seperti biasa teman Pro 2, kalau udah hari Kamis kita bakal ngomongin tentang hukum. Dan kita bakal ditemenin sama teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Ada Hisyam Al-Atsari. Halo, apa kabar?
1: Halo.
0: Oke, mungkin bisa lebih dekat ya ngomongnya ya. Iya, terus ada Revana Rosalinda.
2: Halo semuanya.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang kuliah dari kelas organisasi, memperluas ilmu, pengalaman, dan relasi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, jadi buat teman Pre2 nih yang pengen nyaksin kita, boleh banget buat kamu stay tune di YouTube-nya Rere Cirebon. Terus kamu juga bisa tanya-tanya nanti ya lewat WhatsApp-nya Pre2 di 0811 20 20 937. Ya, kita mau tanya-tanya nih ke mereka berdua, teman Pre2. Kalau kita dengar kata organisasi mahasiswa, nah ini sebenarnya apa sih yang terlintas di pikir kalian nih?
1: Sobat Pre2, teman Pre2 dan kakak, terima kasih. Jadi untuk organisasi sendiri itu adalah sebuah wadah sebenarnya bagi mahasiswa untuk berkembang, belajar pelajaran-pelajaran atau matkul-matkul yang tidak diajarkan di kelas gitu. Jadi kita di dalam organisasi itu mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tambahan yang tentunya sangat bermanfaat untuk keseharian kita. Seperti kita diajarkan untuk bertanggung jawab ketika ada acara-acara, ketika ada kegiatan, maka kita bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Kemudian juga kita juga dilatih untuk selalu merencanakan sesuatu. Nah, ketika ada kegiatan, ketika ada acara, maka perencanaannya itu bisa dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Mulai dari penyusunan proposalnya, pembentukan kepanitiaannya, kemudian sampai pelaksanaannya. Nah, jadi sangat kompleks dan sangat banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari kegiatan berorganisasi, khususnya di kampus. Dan saya pribadi itu mengikuti dua organisasi di kampus. Ada organisasi di kampus 1, di kampus utama UGJ, UKM Resimen Mahasiswa. Saya aktif di situ dari tahun kemarin, tahun 2025. Di situ juga banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya dapatkan, tentunya tidak ada di kelas. Seperti kita di situ diajari untuk bela diri, self defense gitu kan, ketika ada orang jahat atau ketika ada

0: kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan kita bisa cegah. Kemudian juga di situ kita belajar untuk profesionalisme, karena di situ kan kita dapat jabatan gitu ya Bu ya, kita dapat tugas jabatan fungsional maupun jabatan umum gitu ketika ada acara, ketika ada kegiatan. Dan untuk di fakultas saya ikut organisasi juga di GMCC atau Gunung Jati Moot Court Community ya, organisasi peradilan semu, di mana di situ kita belajar langsung teknik cara mengikuti peradilan, mulai dari awal pemberkasan surat kemudian sampai dengan putusan-putusan dan lain sebagainya.
1: Oke, kalau menurut Reva sendiri?
2: Oke, buat teman-teman Produa dan kakak-kakak, sebenarnya buat aku sendiri organisasi itu sama kayak Hisyam, gak jauh, yaitu sebuah wadah di mana wadah itu tuh terdiri dari sekumpulan orang yang di mana mereka tuh kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Simpelnya kayak gitu. Kenapa aku maupun Hisyam mengibaratin kalau organisasi itu wadah? Karena buat aku sendiri, wadah itu kan ibaratnya tuh kalau misalnya kita mau ngisi air, pasti kan air itu yang kita tumpahin. Nah, kenapa aku mengibaratkan itu? Karena organisasi ini tuh sebagai wadah di mana yang ngisi itu kita sendiri. Mau organisasi ini kedepannya gimana, mau seperti apa, itu tuh ya gimana kita sendiri. Mau ngasih apa sih ke organisasi ini tuh, kita mau ngapain sih di organisasi itu. Terus kebetulan juga kalau tadi Hisyam ada dua organisasi, aku juga ada dua organisasi, dan kebetulan dua-duanya di fakultas. Kebetulan aku juga ikut BMKM FH UGJ, dan kebetulan aku ada di Departemen Kasrat, di mana Departemen Kasrat ini tuh yang biasanya mengkaji isu-isu yang lagi populer. Kalau misalnya ada kajian-kajian di kampus pun yang emang harus kita kaji, biasanya kita kaji. Terus ibaratnya kayak kita demo kalau misalnya emang ada yang dari pemerintah gak sesuai. Dan kebetulan aku juga ada sama kayak Hisyam di GMCC. Karena buat aku apalagi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UGJ, salah satunya GMCC itu penting banget. Karena kadang di kelas tuh kita enggak tahu gimana sih caranya persidangan, gimana sih caranya nyusun berkas. Itu kan biasanya diajarin tuh kayak per semester, kayak semester ini pasti belajarnya ini dulu. Tapi karena kita gabung GMCC duluan, jadi kita tuh udah tahu kayak oh pemberkasan tuh awalnya kita harus gini-gini, oh nyusun berkas tuh kita harus gini-gini, sampai ke tahap sidang pun oh gini-gini. Jadi kalau misalnya rata-rata kayak kok kamu tahu sendiri sih di kelas gimana sih pemberkasan, gimana sih gini tuh, ya karena kita udah join organisasi ini duluan. Terus juga kalau misalnya aku kebetulan juga ikut organisasi eksternal salah satunya. Kenapa aku ikut organisasi eksternal ini? Karena menurut aku belajar di kelas pun terbatas, organisasi di fakultas pun terbatas. Kadang aku tuh semisal ada tugas atau misalnya ada sesuatu yang emang aku gak ngerti, kadang aku didiskusikannya tuh di organisasi eksternal, di mana mereka ya aku udah lebih punya pengalaman dari aku. Kadang aku juga minta bantuan, minta gambaran gimana sih kalau misalnya ngatasin kasus, ngatasin ini itu. Dan yang menurut aku kayak better banget gitu sama aku yang organisasi di fakultas ikut, aku juga ikut eksternal. Nah, organisasi eksternal ini pun sebenarnya banyak. Kayak salah satunya ada PMII, ada BASIS, ada HMI, yang kayak gitu. Dan kebetulan aku ikutnya di PMII. Kenapa? Karena menurut aku PMII ini tuh pertama banget aku sebelum masuk organisasi di fakultas, aku ikutnya ke PMII. Karena ya ngebantu banget, kayak aku yang tadinya belum tahu apa sih PIH yang kayak gitu, ternyata udah dikasih tahu duluan dari senior-senior yang emang udah berpengalaman gitu.
1: Oke, berarti udah banyak ya tadi diceritain sama Hisyam sama Revana juga. Nah, ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum nih, apakah pengalaman berorganisasi itu ngebantu kalian gak sih buat mahmin ilmu hukum tuh secara lebih nyata?
0: Oke, justru sangat membantu sekali ya ketika kita memilih untuk berorganisasi ya, kita sebagai mahasiswa hukum yang notabene ilmu hukum itu adalah ilmu sosial gitu kan. Ilmu hukum itu butuh yang namanya interaksi. Jadi ketika nantinya kita menjadi atau menjalani profesi hukum seperti advokat, notaris, jaksa segala macam, itu kan kita akan berhadapan atau berurusan dengan orang lain. Nah, di situ kita harus cakap dalam bersosialisasi dengan orang lain. Nah, maka dari itu kalau menurut saya pribadi organisasi itu sangat penting, karena di dalamnya juga di luar tadi banyak kemajuan yang secara kontekstual tertulis. Nah, di yang saya alami secara real itu adalah kita di sana benar-benar ditumbuhkan dari segi kepercayaan diri, kemudian juga menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan kepada orang lain. Dan tidak kalah penting juga adalah kita diajarkan untuk menerima perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, karena itu penting. Karena dalam bersosialisasi kan kita tidak seterusnya kita yang berbicara, kita juga harus menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah membuka relasi. Ya, membuka relasi karena GMC sendiri adalah kan organisasi dalam Fakultas Hukum. Di situ juga banyak senior-senior yang sudah lulus, kemudian juga mereka sudah berkarya di bidangnya masing-masing di luar sana. Nah, itu sangat membantu sekali karena mereka terbuka dengan kita yang masih menjadi mahasiswa aktif dan masih menjadi anggota aktif GMCC. Banyak alumni-alumni kita yang udah keterima di, ada yang di Kejaksaan, kemudian juga ada yang di TNI Polri, ada yang ASN segala macam. Nah, itu mereka kadang itu memberikan tips and trick juga kepada kita, memberikan ibaratnya mah jalurnya gitu ya, tata caranya gimana sih kalau biar bisa mengikuti jalur karir mereka tuh apa yang harus dilakukan nih. Nah, itu sangat membantu sekali kalau menurut saya. Kebetulan saya juga bekerja sekarang ini, sambil bekerja di instansi pendidikan sebagai pengajar. Nah, singkat cerita, saya masuk situ kemudian bertemu dengan pimpinannya. Ternyata pimpinannya itu dulu satu alumni sekolah SMA dengan saya. Nah, saya di SMA mengikuti satu organisasi juga, ya, satu organisasi juga yang lumayan terkenal lah kalau orang yang dari organisasi itu punya isi lah gitu. Nah, maka di dalam konteks tersebut saya mendapatkan amanah lebih di dalam dunia pekerjaan karena pimpinan tahu saya berasal dari organisasi yang kompeten. Nah, itu kan artinya sangat bermanfaat sekali nantinya, walaupun kita masih mahasiswa ataupun nanti ketika lulus gitu, ketika ketemu dengan pimpinan atau orang yang punya jabatan, kemudian tahu organisasi kita, tahu isi kita, maka itu akan menjadi jalan karir kita juga, begitu kurang lebihnya.
1: Oke. Misalnya soal komunikasi nih, kepemimpinan, menyampaikan pendapat atau menyelesaikan konflik, itu seberapa sering sih kemampuan itu digunain nih sama Reva?
2: Kalau ditanya seberapa sering, pasti sering banget. Apalagi dalam hal komunikasi, ibaratnya tuh setiap organisasi pasti yang diutamanya tuh komunikasi. Apalagi dalam menyelesaikan suatu masalah, suatu apapun, pasti kita harus komunikasiin dulu. Kita gak bisa ambil keputusan sendiri, atau kita kayak misalnya gak nerima pendapat dari orang lain. Ibaratnya tuh ya, organisasi itu banyak kepala, banyak pikiran, banyak pendapat. Nah, di situ juga kan bentuk dari komunikasi, gimana cara kita nyelesain suatu masalah, suatu perkara, ya ibarat ya diibaratkan dengan komunikasi. Jadi kalau seberapa penting komunikasi, menurut aku sendiri tuh penting banget, karena komunikasi itu modal utama dari sebuah organisasi. Organisasi itu gak bakalan berjalan lancar kalau misalnya komunikasinya itu jelek, menurut aku sendiri kayak gitu.
1: Oke. Pernah gak ilmu yang didapat di kelas justru kalian praktikkan nih ketika menjalani kegiatan organisasi?
0: Pernah dan sering. Jadi ilmu di kelas itu seperti, kita kan di kelas terkadang ditugaskan untuk membuat makalah, ya, membuat PPT untuk presentasi. Nah, itu sendiri sangat berkesinambungan dengan kegiatan kita biasanya di organisasi, karena kita juga di situ, di organisasi itu dituntut untuk agar segera bisa dan paham untuk mengoperasikan Word gitu, pengetikan segala macam, kemudian juga pembuatan poster, editing segala macam. Nah, jadi apa yang di kelas itu terpakai juga di organisasi, dan apa yang di organisasi terpakai juga di kelas. Nah,
1: begitu,
0: jadi
1: sebaliknya.
0: Iya, betul sekali, Kak. Nah, jadi sangat penting sekali. Maksudnya ketimbang kita ini hanya masuk kelas, kemudian dosen menjelaskan, kemudian selesai, kemudian pulang gitu kan. Terkadang juga banyak waktu kosong yang terbuang sia-sia. Nah, daripada itu mending aktif atau belajar sedikit lagi aja di organisasi, karena hampir sama dan saling melengkapi gitu.
1: Oke. Nanti kita akan bahas lagi tentang ilmu dan pengalamannya mereka nih, teman Produ ya, selama berorganisasi nih. Dan untuk teman Produ yang ingin tanya, boleh juga lewat YouTube RRI Cirebon atau bisa juga WhatsApp Pro 2 di 08 11 20 20 937.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah gak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada dan kita masih membahas tentang kuliah dari kelas organisasi, memperluas ilmu, pengalaman, dan juga relasi. Masih bersama Hisham dan juga Revana. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang organisasinya ya. Nah, ini selain ilmu akademik nih, pengalaman apa sih yang paling kerasa banget nih sama kalian tuh sejak kalian ikut aktif berorganisasi?
1: Oke, ngomongin tentang pengalaman, banyak pengalaman yang kita dapatkan dari organisasi. Kalau saya pribadi itu dari organisasi Resimen Mahasiswa dulu. Beberapa waktu lalu saya sempat ditugaskan untuk memberikan materi bela negara kepada anak-anak pramuka, Kak. Okay. Anak-anak pramuka tingkat dari SD, SMP sampai SMA. Jadi waktu itu ada acara camping, sekecamatan di lapangan. Saya itu diminta oleh salah satu alumni untuk mengisi materi bela negara. Nah, jadi saya tuh di situ ngomong tuh, ngasih materi dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Bener-bener full ngomong, full menjelaskan materi sampai enggak kerasa tuh. Ngomong masih ngomong, tatapan cuman udah rada kosong tuh di akhir-akhir. Saking udah mungkin udah habis juga energinya gitu, Bu. Itu menurut saya pengalaman yang menarik karena saya bisa tahu ternyata batas kemampuan saya ketika berbicara di depan itu segitu gitu loh. Sekitar ya berarti 2 jam 3 jam. Itu dari Resimen Mahasiswa. Kemudian dari GMCC. Jadi pada saat kita awal masuk GMCC itu, sebelum masuk itu ada yang namanya simulasi persidangan untuk sebagai persyaratan kita masuk ke GMCC. Jadi benar-benar kita itu dikasih kasus, dikasih masalah, kemudian kita cari nih pidananya di mana, kesalahannya di mana, kemudian kita susun berkas-berkasnya, kemudian kita bermain peran juga. Nah, jadi ada yang berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai penasihat, ada yang berperan sebagai jaksa. Nah, jadi bersimulasi persidangan sampai benar-benar menghasilkan suatu putusan pidana gitu, Bu. Itu menurut saya pengalaman yang menarik karena dulu saya sering menyaksikan persidangan di TV-TV aja, belum pernah secara langsung, apalagi menjadi pelaku gitu yang berada di ruang sidang tersebut. Oke.
0: Nah, ini kalau pengalaman organisasinya nih, menurut kalian tuh kayak bisa jadi bekal nanti masuk ke dunia kerja nggak sih?
2: Pastinya ya. Menurut aku

0: kalau sebagai mahasiswa, apalagi organisasi itu menjadi dasar sebelum kita terjun ke dunia kerja. Kenapa aku bilang dasar? Karena kalau misalnya kita dari awal takut, dari awal kita gak mau memulai, dari awal kita banyak overthinking kalau ikut organisasi ini itulah, takut akademiknya keganggu lah atau apa, itu semua salah. Justru dari situlah kita harus mulai, awalnya tuh dari sebuah organisasi. Karena kalau misalnya kita berpikiran organisasi ini atau apalah itu, kita gak akan maju. Ibaratnya tuh organisasi itu sebagai gambaran kita kalau misalnya di dunia kerja, itu tuh masih jadi dasar. Kalau misalnya kita mau ke dunia kerja, di organisasi aja tuh udah kayak gini. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan kita di organisasi, maksudnya pas kita kerja, pas kita terjun ke dunia kerja tuh kita gak akan kaget. Karena oh ya udah, kita udah biasa, misalnya kayak public speaking, kita udah biasa ngomong kok di organisasi, kenapa harus takut kalau misalnya berhadapan sama orang. Terus kayak misalnya kita introvert atau apa, tuh dengan organisasi kita juga bergabung sama sesama, gak ada senioritas, gak ada apapun itu, kita semuanya sama-sama. Jadi juga jiwa introvert itu tuh pasti bakal melebur sendiri, karena kita keseringan komunikasi, keseringan ketemu, keseringan ngobrol. Apalagi kalau misalnya kita ada waktu free, kayak misalnya kita ngadain makrab atau apa. Jadi ya organisasi itu menjadi dasar kalau misalnya kita emang benar-benar kita mau terjun ke dunia kerja, supaya kita di dunia kerja juga gak kaget, gak ngerasa tersingkirkan karena mungkin mereka kok lebih unggul atau apa. Tapi yang penting kita mau mencoba dulu aja dari yang dasarnya organisasi.
1: Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Udah ada beberapa yang tanya nih ke kalian.
2: Boleh.
1: Ini dari, gak nyebutin nama lagi ya. Oh oke, Fujimaki. Katanya pengalaman organisasi apa yang paling ngebuka wawasan kalian tentang dunia hukum di realitas lapangan?
2: Oke, kalau dari saya dulu kayak.
1: Boleh.
2: Jadi tadi yang ngebuka di realitas lapangannya itu ketika kita menyampaikan gagasan sih, kalau saya itu ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ketika kita berada di masyarakat nih, kita kan mahasiswa itu kan dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kemudian

0: Kalau buat aku sendiri yang realistis sama hukum sendiri, jujur aku tertariknya karena demo. Kenapa aku milih demo? Karena aku anggapan pertama kali masuk fakultas hukum tuh aku gak mau ikut demo, karena anggapannya tuh kayak demo tuh bagi orang-orang yang anarkis yang kayak gitu. Tapi ternyata pertama kali first time aku turun demo, ternyata pikiran aku itu salah. Kenapa aku bilang itu realistis? Apalagi kita sebagai mahasiswa hukum, pastinya kita juga peka terhadap isu-isu yang ada di sosial, isu-isu yang ada di sekitar kita. Dan kita tuh sebagai perwakilan dari masyarakat-masyarakat yang emang gak bisa menyuarakan gitu. Karena menurut aku dari demo sendiri tuh, meskipun kita misalnya gak ngomong, tapi kita bisa terjun langsung ke lapangan, bisa lihat langsung secara mata kita, oh ternyata demo tuh gini, ternyata pemerintah tuh gak sepenuhnya benar, oh ternyata pemerintah tuh ada kebijakan yang salah, ada kebijakan yang emang harus dibenerin. Tanpa demo, kita pasti nurut-nurut aja sama pemerintah, kita pasti dibodoh-bodohin aja sama pemerintah, apalagi banyak banget isu-isu yang kayak pemerintah korupsi atau apapun itu. Jadi aku ngambilnya demo, karena buat aku meskipun cewek itu gak salah kalau misalnya kalian berpandangan, oh pemerintah ini salah. Terus ketika kalian ingin aksi menunjukkan suara kalian, gak apa-apa kok, itu gak salah sama sekali.
1: Oke, itu ya untuk Fuji Maki. Nah berikutnya ada lagi yang udah WhatsApp di 08 11 20 20 937, ada Windy Ruth. Hai kak, mau dong ditanyain, katanya menurut teman-teman mahasiswa saat ini, sepenting apa sih organisasi di masa kuliah? Dan bagaimana cara membagi waktu untuk belajar reguler perkuliahan versus organisasi agar nilai IPK-nya tetap bagus?
0: Oke, kalau dari aku sendiri, tadi pertanyaannya
1: sepenting apa sih organisasi di masa kuliah? Terus gimana cara ngebagi waktunya biar perkuliahan sama organisasi itu IPK kaliannya tetap bagus?
0: Oke, menurut aku sepenting apa itu penting banget, apalagi buat kalian yang misalnya maba atau misal kalian yang masih takut organisasi. Kata aku kalian mending masuk aja dulu, jalanin aja dulu. Kenapa aku bilang penting? Karena kalau misalnya kalian kuliah terus kalian pulang atau kalian kebanyakan nongkrong, itu tuh sama sekali kuliah kalian tuh gak ada apa ya,
1: manfaatnya.
0: Ya manfaatnya sama sekali. Kenapa aku bilang gak ada manfaatnya? Ibaratnya tuh kalian cuma ngulang-ngulangin waktu-waktu kalian yang kebuang-buang, kayak kuliah cuma berapa SKS, pulang nongkrong ngabisin uang, gak dapet apa-apa. Ibaratnya kalau misalnya kita ikut organisasi, kita kuliah selesai terus ikut organisasi, dapet ilmu baru, dapet teman baru, dapet pengalaman baru, dapet relasi baru, ketimbang kita yang kayak cuma kuliah pulang. Terus juga kalau misalnya gimana cara kita ngebagi waktu, sebenarnya simple. Toh kuliah juga cuman beberapa SKS, cuman berapa hari, toh organisasi juga gak sibuk setiap hari. Jadi kalau misalnya emang gimana caranya gak bagi waktu, yang pasti kalian prioritasin dulu kuliah. Gimana pun itu, kuliah itu nomor satu, pendidikan itu nomor satu. Kalau misalnya emang kalian berbenturan dengan oh kuliah, oh organisasi, bisa kok, organisasi juga pasti ngeliat dimana kita sesama anggotanya free, gak bakalan kan misalnya oh ini ada misalnya kuliah terus ini organisasi maksain kumpulan, gak gitu kok, organisasi juga fleksibel. Jadi pasti gak mungkin dong anak-anak organisasi juga kayak ngadain kumpulan, ngadain rapat atau apa di tengah jam pelajaran kuliah. Jadi menurut aku itu gimana kita cara ngaturnya aja. Terus kebetulan juga aku kemarin-kemarin ini sibuk, tapi alhamdulillah IPS aku tetap bagus gitu. Aku IPS kemarin terakhir ada di 3,9, dan itu aku biasa organisasi, hadir kayak kumpulan-kumpulan, rapat ataupun itu tetap bisa. Karena bagi aku ya cara memanajemen itu kita tetap fokusin ke pendidikan, kita tetap fokusin kuliah. Setelah selesai kalau misalnya emang ada kumpulan, ada apa, baru kita hadir. Karena organisasi itu sebenarnya cuma nilai plus doang. Yang penting itu kalian kuliah aja dulu, pentingin dulu pendidikan, toh organisasi juga ngikutin gimana kitanya, gimana anak-anak free-nya, gak bakalan ngadain kumpulan-kumpulan yang emang dadakan. Kalau misal pun emang dadakan, pasti setelah jam kuliah itu selesai. Menurut aku kayak gitu.
1: Oke. Betul. Hisham juga kayak gitu? Atau kalo mungkin ada yang pengen ditambahin biar balance ya, atau mungkin lebih bagus di akademiknya misalnya, di organisasinya okay lah kita ikut tapi IPK-nya tetap terjaga.
2: Okay. Ini menarik sih kak, jadi saya punya cerita juga dan punya pendapat versi saya. Jadi untuk kalian-kalian nih teman perdua di luar sana yang nantinya ketika bermahasiswa atau menjadi mahasiswa ingin mengikuti organisasi, tapi sebelumnya kalian ini orang yang introvert, orang yang kurang percaya diri ketika berbicara di depan, kemudian orang yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman. Nah itu semua akan hilang ketika kalian masuk ke organisasi, akan upgrade gitu cara kita untuk bersosialisasi.

0: Karena dulu juga saya beranjak dari seperti itu, dari seorang yang introvert, dari seorang yang belum percaya diri ketika berbicara di depan. Jadi ketika saya masuk organisasi, itu semua tidak saya rasakan lagi gitu. Saya menjadi semakin percaya diri, banyak membuka lingkungan pertemanan yang baik. Kemudian dalam menjaga IPS atau menjaga nilai kita di samping kita berorganisasi, itu juga yang menariknya adalah di salah satu organisasi saya itu malah ada yang menekankan untuk kalau nilainya nggak bagus maka nanti akan jadi permasalahan gitu. Jadi benar-benar menekankan udah kuliah gitu, kuliah itu nomor satu, organisasi nomor dua gitu. Jadi organisasi adalah sebagai wadah sampingan aja, tapi yang utamanya adalah kuliah dan menjaga nilai. Saya pun demikian pada saat semester 1 itu, IP terakhir saya itu 3,89. Di samping itu, saya mengikuti dua organisasi. Kemudian saya juga sambil bekerja ya, saya juga bekerja di luar, di lembaga pendidikan sebagai media sosial, yang ngatur media sosial. Kemudian juga sebagai seperti guru BK-nya gitu. Pokoknya banyak sekali kesibukan, tetapi alhamdulillah karena memang niatan kita dari awal itu yang utama adalah berkuliah, maka kesibukan tadi hanya sebagai sampingan dan sudah kita atur sendiri gitu. Sudah kita bisa atur sendirilah, skala prioritas utamanya adalah pendidikan, adalah kuliah dulu gitu Kak.
1: Oke, okay. The last question ya, mengingat yeah. waktu juga nih. Ini dari Lara. Lara bilang gini, assalamualaikum Kak. Selamat siang, aku mau izin bertanya untuk mereka. Pertanyaannya, ketika mahasiswa hukum masuk organisasi nih untuk memperluas ilmu, pengalaman, dan relasi, apakah sebenarnya yang sedang mereka bangun adalah kemampuan untuk menjadi orang yang benar-benar memahami hukum, atau justru kemampuan menjadi orang yang tahu kepada siapa harus berbicara ketika menghadapi persoalan hukum?
0: Oke, okay, aku dulu deh.
1: Oke, okay, Hisham dulu boleh. Gimana Hisham? Ini dari Lara pertanyaannya.
0: Oke, okay, begini Kak. Jadi organisasi itu kan nggak semuanya sama ya, input atau outputnya gitu. Jadi beda organisasi kadang beda juga gitu kan. Beda juga output yang akan kita dapatkan. Tadi kan ngomongin pertama itu apakah ada outputnya untuk kita sebagai mahasiswa hukum ketika berorganisasi. Nah, maka jawabannya adalah kita mengikuti organisasi di dalam fakultas hukum. Seperti organisasi yang membantu skill-skill hukum kita itu tumbuh. Seperti di UGJ ini kan ada GMCC gitu kan. Nah, GMCC atau organisasi peradilan semua itu sangat membantu sekali. Dan sepertinya fakultas hukum tuh intinya di situ. Kurang lebihnya tuh intinya di bagaimana cara beradil gitu, tata cara peradilan di pengadilan segala macam. Nah, itu ditumbuhkan di dalam organisasi di fakultas hukum. Okay. Kalau di kita ada GMCC. Mm-hmm. Kemudian kalau untuk skill kerja gitu ya Bu ya, menghadapi dengan siapa kita bicara itu, kalau saya pribadi, saya juga mencari organisasi yang seperti itu dan saya temukan itu di resimen mahasiswa, di menua, karena di situ kita sering sekali berkomunikasi, berhadapan dengan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, kemudian juga pejabat-pejabat, pemerintah, sekretaris daerah, segala macam Kak. Betul.
1: Oke, okay. Nah ini kalau dari Reva sendiri dengan statement yang tadi, itu akan seperti apa?
2: Tadi itu pertanyaannya apa?
1: Terlalu panjang ya.
2: Iya, Lara panjang banget.
1: Iya, jadi kalau mahasiswa hukum itu organisasi itu kan memperluas ilmu, pengalaman, dan relasi. Apakah sebenarnya okay. yang mereka bangun tuh untuk kemampuan untuk jadi benar-benar memahami hukum, atau justru kemampuan menjadi orang yang tahu kepada siapa harus berbicara?
2: Menurut
1: tentang persoalan hukum.
2: Oke, okay. Menurut aku sendiri itu dua-duanya ya. Karena yang pertama itu tadi kan mengenai apa? Menambah pengalaman. Mm-hmm. Menurut aku iya, karena kita sebagai mahasiswa hukum juga gak mungkin kayak kita masuk kuliah hukum, tapi kita cuma nunggu dari dosen doang mata kuliahnya atau pelajarannya, materinya. Secara gak langsung kita kan itu menunggu keterlambatan kita buat lebih unggul dari yang lain. Nah, lewat organisasi ini, itu tuh tahap awal supaya kita ini lebih unggul lah di kelas gitu. Terus juga melalui organisasi ya, salah satunya kita jadi tahu, khususnya Fakultas Hukum sendiri, tadi salah satunya ada GMCC. Nah di GMCC ini kan kita kan belajar nih, kalau misalnya kita ngomong ini itu ke siapa dulu, kayak misalnya kita nyelesain perkara aja, apa sih tahap awalnya, gimana sih tahap awal ngomong gini-gitu-gini tuh, sampai ngomong di persidangan pun kan itu ada ketentuannya. Nah lewat organisasi GMCC ini tuh kita jadi tahu, oh berarti kalau misalnya kita bicara ke orang atau ke yang lebih tinggi dari kita tuh gini, gini, bukan sekedar kayak public speaking, oh iya ke orang yang lebih tua kita harus hormat, harus ini itu. Tapi lewat organisasi ini jadi tutur bahasa kita, tutur semua yang ada di kita ini jadi lebih baik gitu lewat organisasi ini.
1: Oke, terakhir untuk mahasiswa yang masih berpikir kuliah aja udah cukup, buat apa ikut organisasi, apa pesan kalian?
2: Pesan aku, buang statement kayak gitu, karena itu percuma, gak ada gunanya. Kenapa aku bilang percuma gak ada gunanya? Itu cuman buang-buang waktu kalian selama 4 tahun. Menurut aku, kalau kuliah pulang tanpa organisasi itu mending kalian gak usah kuliah aja dulu. Percuma, kalau misalnya kuliah pulang.
1: Ini pro-organisasi banget ya kayaknya.
2: Karena Rema, organisasi itu penting guys. Okay.
1: Hisham.
0: Oke, Kak, jadi gini.
1: Singkat aja ya,
0: Hisham. Singkat aja, siap. Itu kan statement orang ya, jadi kita sebagai mahasiswa yang bijak juga ya harus sama-sama menghargai statement. Intinya mah sebenarnya bukan hanya di organisasi, tapi ketika waktu kita itu terpakai untuk hal-hal yang manfaat. Boleh ketika memang pilihan dia itu gak mau berorganisasi karena mungkin capek atau segala macam latar belakang dia, tapi sebisa mungkin isi waktu-waktu kosong itu dengan hal yang bermanfaat gitu. Karena dari banyaknya waktu kosong itu terkadang lahirlah sebuah ya sesuatu yang
2: pencapaian baru.
0: Pencapaian baru ketika digunakan dengan
2: hal-hal positif
0: akan mendapatkan manfaat. Tapi ketika hanya digunakan untuk ya rebahan, hanya digunakan untuk bermain, scroll, nah maka itu akan menurunkan intensitas kemampuan kita. Okay. Itu.
1: Ya. Jadi itu bahasan kita hari ini teman Pro 2. Thank you. Ini panjang-panjang pertanyaannya. Jadi emang harus diserap baik-baik ya. Thank you anyway yang udah WhatsApp di 0811202937. Itu tadi kita udah obrolin kuliah dari kelas organisasi memperluas ilmu pengalaman dan relasi. Thank you untuk Hisham Al-Atsari dan juga untuk Revana Rosalinda ya.
2: Okay.
1: Disemangatin loh di YouTube nih. Mungkin bisa dibacain ya dari @silvigustianiy51. Proud of you Revana katanya gitu. Waduh. Terus ada Nur Aini, Nanda Fitria, Nanda 9394, Hisham jempolnya 3 ya. Terus ada Nita Daniati 7858 katanya keren-keren nih anak UGJ. Waduh. Teruslah berprestasi.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, kalau gitu thank you, kita akan ketemu lagi next week teman Pro 2. Dan sekian ya, Ilangnya juga masih pamit dari Spadewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekadar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Pernah gak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu gak? Ternyata gak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

Hitlist. Sembilan tujuh koma lima Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 yang undang kamu untuk bisa request lagu favorit kamu ya di Pro 2 Hitlist dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Langsung aja ketik nama kamu, pengen dengerin lagu baru yang manakah ya, langsung dikirim ke 0811 2020 937.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Farel Hilal ya, Keliling teman Pro2. Ini lagunya dirilis di Maret ya 2026 teman Pro2. Dan kalau misalnya kita dengerin liriknya ya, wuh, anak jaksel banget. Ya kan? Tadi ada katanya jalan-jalan ke Simatupang rasa California gitu ya. Oke deh teman Pro2, lagunya si Farel ini masih ada di Indopass 20 kita ya, di chart mingguan kita. Dan di minggu ini nanti buat edisi 19 September dia ada di posisi berapa, tungguin ya. Hari Sabtu barengan sama Gina jam 2 sampai dengan jam 3 sore teman Pro2. Nah kalau misalnya mancanegaranya barengan sama Via ya, jam 3 sampai dengan jam 4 buat tahu 20 lagu mancanegara terpopuler versinya Pro2 Cirebon ya. Kita sapa dulu yuk teman Pro2 yang udah gabungan di 08 11 20 20 937. Sebentar, ini minus. Bener gak? Minus, apa sih bacanya? Minus ya. Mau request lagunya Celine. Waduh, belum masuk nih di kita ya. Boleh request yang lainnya lagi dong ya, di 08 11 20 20 937. Boleh diganti request yang lain ya. Oh, mau diganti gaya aja. Baiklah, gayanya mau yang 1000 kali ya. Oke. Bentar lagi bakal Via puterin buat kamu ya Mines ya. Thank you dari request di 08 11 20 20 937. Terus ada si Zulfikri pengen dengerin lagunya Dul Jailani. Sebentar, Via cek dulu ya. Dul Jailani-nya boleh deh yang barengan sama Tisa ya, Tisa Biani, Kasih Dah Cinta, nanti Via puterin juga ya. Terus ada siapa lagi kah ini? Ada Maria, penggemarnya Sabrina Leonor, pengen request lagunya yang judulnya Haha. Hahanya udah agak lama gak sih? Via punya yang lebih baru lagi loh, judulnya Selesai. Dan masih ada di chat kita juga ya. Gimana, mau dengerin yang paling baru enggak? Sambil nunggu balasan dari Maria, Via puterin dulu deh. Ini tadi buat Mines yang pengen dengerin lagunya Gia Indrawari ya. Ini dia buat kamu teman Pro2 1000 kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soundtrack dari film Toy Story kelima nih teman perdua sempat jadi juara International Top 20 kita selama beberapa minggu ya. Seperti itu, ini adalah lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kok bisa barengan ya? Kok bisa barengan? Kok bisa samaan ya? Maksudnya inisialnya. Jadi kan Toy Story itu inisialnya TS ya. Terus Taylor Swift juga TS. Jadi kayak cocok logi. Dan ternyata si Taylor Swift itu dari seri Taylor Story. Dari seri Toy Story yang pertama tuh dia udah doyan banget nonton. Jadi waktu dia masih bocil gitu. Terus pas ditawarin gimana kalau kamu yang isi soundtracknya. Jadi dia kayak happy banget. Akhirnya jadilah lagu ini, I Knew It, I Knew You. Dia ambil dari sudut pandangnya si Jesse ya, temennya Woody. Karena emang si Toy Story kelima itu fokusnya adalah ke Jesse, teman pro 2. Dan kalau kita nonton Toy Story yang kelima ya, pengisi suaranya kan udah pada sepuh-sepuh tuh, udah pada lansia ya. Sebenarnya agak kedengeran sih dari suaranya ya, kalau ini udah uzur gitu ya. Tapi kalau mau diganti pengisi suaranya juga kayaknya kurang cocok ya, karena kan udah berkarakter banget seperti itu. Baiklah, kita tinggalin dulu Toy Story-nya karena Fia mau baca lagi yang udah interaksi sama Fia di sini 08 11 20 20 937. Tadi yang request lagunya Dul Jelani udah Fia puterin ya. Tadi siapa yang request ya? Sebentar di scroll lagi. Ada Zulfikri ya. Zulfikri, thank you udah request di sini 08 11 20 20 937. Maria, kamu belum membalas pertanyaan Fia. Mau Sabrina Leonornya yang baru aja enggak? Karena itu lebih baru dari Haha ya. Dengan kamu request lagu baru, berarti kamu mendukung posisinya untuk bisa naik dari Indopass 20 minggu ini ya. Jadi Maria wajib balas. Mengancam ya. Terus ada lagi di sini Andri. Andri pengen dengerin lagunya ini. Katanya pengen dengerin lagunya Rich Brian yang Tears. Oke deh, udah masuk di playlistnya Fia ya. Tapi sebelum Fia puterin Rich Brian, Fia mau ngenalin dulu satu lagu ini ya. Proyek kolaborasi dari Rex Orange County barengan sama Daniel Caesar. Ini dia Indecision.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. 50 menit lepas dari jam 11 siang ya, teman Pro 2 yang barusan aja kamu dengerin. Ini adalah single terbaru ya dari Ungu, band favoritnya milenial waktu masih remaja ya. Judulnya adalah Utara Selatan, teman Pro 2, produksi dari Trinita Optima Production. Kalau kita dengerin vokalnya si Pasha ya, kayaknya nggak ada bedanya deh sama zaman dia di belasan tahun yang lalu ya. Kayaknya sama-sama aja, terus juga musiknya khas ya. Kayak masih agak melayu-melayu gitu loh teman Pro 2 ya. Kalau kamu suka sama lagu ini, biarpun dia nggak masuk di chart mingguan kita, kamu tetap boleh request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Requestnya lagu-lagu baru-baru dong teman Pro 2, biar bisa bikin lagu-lagu kesayangan kamu itu naik posisinya di Indopass 20 dan juga di International Top 20. Langsung aja di 08.11.20.29.37 ya, pengen dengerin lagunya siapakah. Tersisa 10 menit lagi aja sebelum nanti kita bakal melangkah ke segmen selanjutnya ya. Di Santai Siang nanti Muda Kreatif ada teman-teman dari OGJ ya. Ada siapa hari ini yang bakal nemenin kita, ditungguin ya. Kita mau ke satu lagu dulu deh teman-teman.

gue yang satu ini sempat populer banget di Instagram ya. Hampir semuanya ziarah gitu kan pakai lagu ini ya. Lebaran gak lagi sama karena sesi potretnya udah gak lengkap ya. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana.

you banget buat teman Pro 2 yang udah request di Pro 2 Hitlist hari ini ya, 17 September 2026. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol barengan sama Eri Artian dari HIPMI PT UGJ ya. Temanya apa nanti tungguin, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang Pro 2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu gak? Ternyata gak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami.

area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

0: Cirebon, teman terbaik kamu, teman berdua seperti janji via tadi ya. Kalau jam 12 siang kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama salah satu anak muda Cirebon gitu ya. Di segmen Muda Kreatif hari ini Kamis 17 September 2026 ya. Dan kita punya satu tema yang bakal kita obrolin selama 1 jam ke depan, yaitu cerita di balik gelar. Emang gelar apa yang bakal kita bahas ya? Kita sapa dulu narasumber kita yang udah hadir di studio. Hai Eri.
1: Halo.
0: Apa kabar Eri?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Eri ya. Eri ini adalah Kepala Bidang 5 P3U HIPMI PT UGJ, benar ya? Aku berarti panggilnya Eri aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Eri, katanya kamu ini udah lulus ya?
1: Sudah.
0: Udah. Berarti lulus ini udah revisi, udah sidang segala macam gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau wisuda udah Eri?
1: Kalau wisuda itu kemungkinan di bulan Januari.
0: Bulan Januari. Ya. Sekarang adalah September. Wow, masih lama ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Eri, apa namanya, mungkin boleh diperkenalkan dulu, kamu itu dulu jurusannya apa, angkatan berapa, terus sekarang kamu itu udah punya gelar akademik apa gitu? Silakan Eri.
1: Kenalin, nama aku Eri Arifian. Aku di sini sebagai Kepala Bidang P3U dan sekarang aku udah lulus di Universitas Swadaya Gunung Jati angkatan 2022. Untuk gelarnya sendiri aku udah dapetin gelar tersebut itu SAK.
0: SAK. Ya, Sarjana
1: Akuntansi.
0: Oke. Okay. Terus udah oke, cukup. Singkat banget Eri ya. Oke, okay, teman pro 2, kita kan ngebahas tentang cerita di balik gelar. Nah, ini konteksnya adalah di balik gelar akademik gitu ya. Berarti kamu itu boleh dibilang on time ya?
1: Iya.
0: 4 tahun persis atau
1: empat
0: bahkan 3,5?
1: 4 tahun ya.
0: 4 tahun persis, terus kamu juga masih aktif sambil organisasi HIPMI gitu ya. Betul. Gimana ini jungkir baliknya menyeimbangkan organisasi terus kamu juga bisa on time 4 tahun gitu?
1: Untuk pembagian waktunya sendiri itu sebenarnya sulit banget, Kak.
0: Susah banget.
1: Iya, susah banget.
0: Okay.
1: Karena kan di semester 1 dan 2 itu mungkin aku juga belum seaktif sekarang gitu. Untuk semester 1 dan 2 itu aku cuma kayak kuliah pulang dan di titik baliknya itu pas aku semester 3. Mm-hmm. Semester 3 itu aku coba buat jualan di kampus. Mm-hmm. Yang dimana itu tuh susah banget buat bagi waktunya antara kuliah sama jualan. Gitu.
0: Jualan apa emang?
1: Untuk awal-awal itu salad buah, Kak.
0: Oke, okay. Berarti produksi sendiri atau ngambil?
1: Produksi sendiri.
0: Produksi sendiri. Yeah. Produksi kamunya langsung atau keluarga atau barengan sama temen?
1: Barengan sama temen.
0: Oke, okay, berapa orang?
1: Satu orang berdua.
0: Berarti ya? Berdua, yeah, ya. Oke. Okay. Berarti ada sekolah lagi kuliah.
1: Yeah.
0: Terus ada produksi jualan tadi ya, salad, yeah, ya.
1: Betul.
0: Terus kamu mulai aktif organisasi.
1: Iya. Yeah.
0: Wow, ini kenapa habis putus apa gimana? Butuh banyak kegiatan. Gimana Eri, kenapa tiba-tiba dar-dar-dor di semester 3, Eri?
1: Sebenarnya karena butuh tambahan uang jajan aja sih, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan dari banyaknya kegiatan organisasi sama kuliah itu butuh lebih banyak uang saku aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Berarti ini orang tua kamu tahu?
1: Orang tua tahu.
0: Oke. Okay. Terus responnya gimana?
1: Responnya baik, suka juga karena kan ya saling ngebantu lah anak dengan orang tua, kayak aku pun butuh uang tambahan dan orang tua pun mengerti.
0: Oke. Okay. Modalnya dari mana Ri dulu Ri?
1: Nah itu untuk modal sendiri itu ada dari kakak.
0: Oke, okay. Ya, investor lah ya, investor
1: betul.
0: Utama. Terus udah BP belum, udah balik belum nih duit investor nih?
1: Alhamdulillah BP, cuma ketika udah BP itu aku rasa selalu merasa cukup, Kak.
0: Mm-mm.
1: Setelah aku jalanin dan udah mencapai BP, aku udah merasa puas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan setelah itu berhentilah jualan gitu.
0: Apa kurang menantang ya karena udah berhasil BP ya, apa gimana Ri?
1: Lebih ke banyak distraksinya sih. Selain jualan kayak ada kuliah, organisasi. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kita mau bahas sedikit tentang informasi kamu sebagai wirausahawan tadi ya, sambil kuliah gitu ya.
1: Iya.
0: Kenapa memilih

0: alat gitu yang kamu jual?
1: Sebenarnya banyak sih kak, aku jualan itu. Cuma di salad buah ini tuh salah satu jualan pertama kali aku. Dan sebelumnya juga ada kok di jualan cireng. Lalu setelah salad buah itu ada jualan martabak, ada jualan risol, ada jualan tahu baso.
0: Makanan berarti
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Fokusnya ya, oke. Dan semuanya produksi sendiri.
1: Semuanya produksi sendiri.
0: Oke, yang paling apa ya best seller apa berarti yang peminatnya waktu itu bludak banget tuh di yang jualan yang mana?
1: Martabak sama risol.
0: Martabak.
1: Betul.
0: Martabak telur.
1: Betul, martabak telur.
0: Oke, oke. Apa sistemnya PO gitu?
1: Sistemnya jadi aku jualan itu di sekre.
0: Oke, ditaruh gitu berarti
1: ditaruh
0: ya.
1: Ditaruh di sekre. Iya, kebetulan juga di kampus juga kan ada KOPMA, koperasi mahasiswa. Aku juga nitip di situ.
0: Oke, oke. Berarti kamu bukan yang hey, aku pre-order nih, beli-beli enggak kayak gitu ya, tinggal taruh barang aja
1: tinggal taruh
0: gitu
1: barang
0: ya.
1: Aja.
0: Selalu habis Ri waktu itu.
1: Alhamdulillah selalu habis.
0: Oke, duitnya ngumpul atau duitnya ada yang kurang malah?
1: Alhamdulillah ngumpul.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Oke, tapi apa namanya proses kamu riset nih gimana? Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, apa ya? Munculnya idenya makanan terus ini Ri. Prosesnya seperti apa Ri?
1: Mungkin karena partner juga kan pada saat itu, karena partner juga bisa masak dan bisa ngolah semuanya terkait makanan, dan kebetulan alhamdulillahnya itu makanannya enak-enak.
0: Oke, ini partnernya berarti apa, temen kampus tempat kuliah?
1: Waktu itu pasangan.
0: Oh, pantesan. Ini couple trainer ya. Harusnya kita buka segmen khusus nih, couple trainer. Jangan-jangan nih berhenti bukan karena distraksi kuliah nih. Jangan-jangan distraksi pribadi nih, bener gak Eri? Waduh, ini jadi
1: aduh.
0: Jadi ini ya, apa acara gosip. Jadi putus Ri.
1: Enggak ya.
0: Oke. Jadi karena pasangan waktu itu pacar suka masak ya, jadi dibisnisin lah ya. Emang kalau misalnya kita punya pacar terus bisnis bareng tuh gak berantem mulu ya Ri? Kan pasti ada dinamika-dinamika yang di luar urusan percintaan ya. Misalnya aduh ini modalnya kurang nih, atau aduh ini apalah-apalah gitu kan.
1: Betul. Tapi karena dari aku juga suka buat berwirausaha, dan si pasangan juga suka untuk apa ya, masak dan sebagainya macem. Jadi bareng-bareng kayak hobinya tuh dijalanin bareng-bareng gitu.
0: Oke. Tapi ide pertama memulai usaha dari?
1: Dari aku.
0: Oh, dari kamunya berarti
1: dan
0: ya.
1: Dan pasangan yang jalanin.
0: Oke. Berarti apa peranmu di sini, Ri?
1: Peran aku lebih ke aku sih yang jualin, sama aku yang ngejalanin terkait siklus akuntansinya.
0: Iya, iya, iya. Jadi dia yang masak, kamu yang memasarkan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Marketingin gitu
1: betul.
0: Ya. Kompak banget. Jadi pengen ketemu nih. Oke, itu tadi apa namanya, seorang Eri, mahasiswa, pernah berwirausaha juga. Ini sampai sekarang atau gimana sih, Ri?
1: Udah enggak, Kak.
0: Itu semester berapa berarti?
1: Aku
0: udah enggak aktifnya.
1: Semester 5.
0: Semester 5.
1: Sebelum KKN.
0: Sebelum KKN, ini lama juga sebenarnya ya. Oke, terus banyak distraksi, akhirnya lebih fokus untuk organisasi dulu ya. Oke, wirausaha jalan. Terus habis itu organisasi juga jalan.
1: Betul.
0: Tapi baru di semester 3 berarti.
1: Semester 3 ya.
0: Nah, itu apa yang bikin kamu terus awalnya mahasiswa kupu-kupu, semester 1 sampai 2 terus semester 3 baru mulai aktif organisasi. Ada yang menarik kamu kah di organisasi ini?
1: Salah satunya sih temen juga pasti. Lingkup temen, kayak lihat temen nih asik nih kayak ikut organisasi. Mungkin suatu saat aku juga butuh terkait organisasi, entah itu dari koneksinya ataupun dari ilmu-ilmu dari organisasi itu sendiri kayak gitu, Bang.
0: Oke, apa yang waktu itu menarik perhatianmu, organisasi apa di kampus?
1: Himpunan.
0: Himpunan.
1: Himpunan mahasiswa akuntansi.
0: Oke. Berarti ikut himpunan mahasiswa akuntansi UGJ.
1: Iya.
0: Terus ada lagi kah yang lain?
1: Setelah itu loncat di setelah KKN baru ikut HIPMI lagi, Kak.
0: HIPMI. Berarti itu semester
1: semester 4 ke 5.
0: 5 ya.
1: Lalu di semester 7 ke 8.
0: Mm-mm. Berarti justru di saat kamu lagi nyusun skripsi, aktifnya di HIPMI ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, apakah HIPMI ini kemudian membantu apa ya bahasanya ya, skripsi kamu kah atau gimana? Karena kan seperti yang kita tahu, dari organisasi itu kan yang paling biasanya dicari sama teman-teman mahasiswa adalah koneksi ya.
1: Betul.
0: Gimana hubungannya skripsi kamu sama teman apa organisasi kehipmianmu ini, apakah saling berhubungan atau gimana, Ri?
1: Sebenarnya enggak juga sih Kak, dan okay, membantu membantu. Mm-mm. Karena kan banyak teman-teman juga, mm-mm, yang ikut bantuin juga, terus ya banyaklah teman-teman, okay, yang saling ngebantu.
0: Oke, okay, jadi enggak berkaitan secara langsung ya. Betul. Mungkin buat diskusi gitu, yeah, ya. Emang skripsinya bahas apa Ri kemarin, Ri?
1: Skripsinya itu aku bahas, aduh lupa lagi.
0: Aduh ini sidang baru Juli. Sekarang udah September ya, emang ini sih ya, udah selesai ya, udahlah lupakan yang bikin pusing ya, Ria. Ya benar-benar. Oke, tapi kalau misalnya akuntansi berarti ngitung-ngitung itu bener nggak sih, Ri? Atau itu enggak kok Kak, banyak kok, lebar banget ini bahasannya si akuntansi gitu, Ri?
1: Lebar tuh maksudnya gimana Kak?
0: Meluas gitu loh.
1: Iya, meluas.
0: Nggak cuman ngitung duit gitu, hmm, misalnya. Coba mungkin boleh dikasih tahu ke teman pro 2 yang penasaran sebenarnya kuliah akuntansi tuh seperti apa sih gitu.
1: Kuliah akuntansi itu ya selayaknya orang menghitung aja sih. Ha-ha. menghitung terkait keuangan. Ya, kalau lebih menekuni lagi, ha-ha, itu bakal ribet dan pastinya pusing.
0: Oke, okay, gitu. Tapi berarti kamu nggak ada niatan untuk S2 akuntansi lagi, Ri? Nggak mau pusing lagi, Ri?
1: Betul, nggak mau.
0: Oke, kita bicara sedikit tentang keputusan seorang Eri Artian mengambil jurusan akuntansi. Motivasinya apa? Disuruh orang tua apa gimana, Ri? Gimana ceritanya kamu bisa milih akuntansi ini?
1: Jujur itu, aku ngerasa salah jurusan.
0: Angel temennya gimana ini, Angel salah jurusan. Emang kenapa salah jurusan di mana?
1: Aku udah baru ngerasain itu di semester 3.
0: Semester 3, yeah, berarti sebenarnya lumayan awal ya ngerasanya ya.
1: Iya, yeah.
0: Kenapa nggak fit in sama mata kuliahnya kah, atau gimana Pak? Nggak serak sama hal yang lainnya?
1: Aku kira di SMA juga kan diajarin
0: penyelenggaraan bener gitu kan, ada.
1: Apalagi di IPS.
0: Kebetulan
1: aku
0: dulu IPS.
1: IPS ya, okay, betul. Aku lihat akuntansi ini menarik buat aku, karena kelihatannya susah tapi mudah dimengerti.
0: Okay.
1: Tapi setelah aku tekunin selama
0: 1 tahun
1: pas di semester 3 tuh kayak, waduh kok nggak kayak plan awal, okay, gitu.
0: Emang apa? Kena mata kuliah apa yang kamu jadi kayak, aduh kena mental nih aku? Apa mata kuliah apa yang bikin kamu jadi menyadari kamu salah jurusan gitu?
1: Perpajakan juga.
0: Perpajakan, iya. Emang kenapa pusing banget ya? Susah ya?
1: Terlalu banyak ini peraturan-peraturannya.
0: Iya.
1: Peraturan-peraturan yang harus dihafal dan.
0: Tapi emang kalau kita kuliah milih satu jurusan tuh pasti ada satu mata kuliah yang kita tuh nggak nyangka banget gitu. Kalau di kasusku dulu belajar ambil jurusan ilmu komunikasi, nggak nyangka ternyata ketemu sama statistika di semester pertama, kayak wow banget gitu ya, ini apa gitu kan. Tapi waktu itu nggak sampai ngerasa salah jurusan sih, Ri. Ini kenapa sampai ngerasa salah jurusannya, ini gimana ceritanya? Berarti dulu sebenarnya ini minat sendiri, cuman nggak kebayang kalau seperti ini ternyata, ya berarti apa ya, boleh kita bilang nggak sesuai ekspektasi kamu. Betul. Ya oke. Terus kamu curhat nggak sih ke orang tua, aku mau ganti jurusan deh gitu?
1: Enggak sih Kak.
0: Enggak, kenapa?
1: Karena ikut prihatin aja ke orang tua gitu.
0: Oke, jadi ngulang lagi, bayar lagi ya.
1: Kayak sayang aja, udah semester 3 masa mau ngulang lagi.
0: Iya. Oke, wah kamu berarti anak yang sangat berbakti ya, gak mau ngerepotin.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, nanti kita akan membahas tentang jurusan ini ya. Kita akan gali-gali lagi. Emang kalau salah jurusan, minatnya seorang Eri ini apa ya? Nanti kita akan gali lebih dalam, teman-teman berdua ya. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Via di sini ya. Di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dancing Fire by Love ya teman Pro 2, udah nemenin kita di menit 30 lepas dari jam 12 siang. Dan masih barengan sama Eri dari HIPMI UGJ ya teman Pro 2, membahas tentang cerita di balik gelar. Karena hari ini cerita di balik gelar dan narasumber kita adalah Eri, jadi kita akan kepoin gimana bisa dia ini dapat gelar SAK ya kan. Betul. Nah kalau tadi Eri sempat curcol gitu kan, kalau ternyata nggak ini apa namanya, nggak merasa fit in sama jurusannya gitu ya. Tapi Eri, kok bisa kamu on time 4 tahun? Gimana ceritanya Eri?
1: Sebenarnya itu gimana ya kak? Jadi lebih asik di organisasinya ketimbang di perkuliahan itu sendiri. Jadi aku jalanin aja sampai ya mungkin. Ya udah jalanin aja itu sampai selesai.
0: Sampai selesai ya. Tapi kalau misalnya di UGJ itu dapat support dari dosen enggak sih untuk bisa selesai on time gitu, atau ya udah terserah mau 7 tahun juga sok gitu.
1: Alhamdulillah dapat support juga dari dosen, kayak dosennya pun menghubungi buat
0: aktif banget ya.
1: Aktif ya.
0: Oke. Oke, jadi kalau misalnya kamu katanya merasa salah jurusan tapi tetap bisa 4 tahun, ada enggak dari HIPMI atau siapapun teman kamu yang satu organisasi itu menginspirasi kamu gitu, yang bikin kamu juga jadi pengen cepet-cepet selesai dari kesalah jurusan ini, Ri?
1: Iya banyak sih kak. Sebenarnya lihat teman juga kayak, oh teman udah ngerjain sampai bab 3 nih, oh teman juga udah selesai di bab 5 nih. Jadi aku tuh ngerasa tergerak lah, ayo aku juga mau ngerjain gitu. Aku juga pengen cepet selesai biar bareng-bareng selesainya gitu.
0: Biar kalau wisuda bisa foto bareng ya.
1: Iya betul.
0: Tapi orang tua gimana Ri? Apa namanya mengenai perkuliahan kamu ini, selalu ngupdate nggak sih? Kayak udah sampai mana nih kuliahnya? Udah tahun kesekian nih gimana gitu?
1: Kalau buat orang tua aku sendiri sih nggak terlalu update soal kuliah aku, cuma aku dituntut buat kayak 4 tahun, dalam waktu 4 tahun ini kamu harus selesai buat kuliah ini kayak gitu.
0: Berarti kamu ini ya punya target sendiri juga ya. Oke, jadi itu yang jadi fokus kamu biar bisa segera selesai 4 tahun. Betul. Gitu ya. Nah kalau sekarang Eri artinya berhasil jadi Eri Artian SAK.
1: Eri Arifian juga.
0: Arifian, kok Artian sih? Ini siapa yang nulis ya? Oke, Eri Arifian SAK.
1: Iya,
0: gitu betul. Kan? Apa pandangan kamu tentang gelar akademik kamu sekarang ini, SAK-mu ini, Ri? Sekarang kan nama kamu udah ada SAK-nya nih, Ri.
1: Iya.
0: Gimana kamu kayak, wah gak nyangka, atau wah ini kesalahanku atau gimana gitu, Ri? Gimana, Ri?
1: Sebenernya gak ada rasa kayak gimana-gimana sih kak.
0: Biasa ya, aja.
1: Biasa aja.
0: Wow gitu. Soalnya itu kan perjuangan kamu Ri.
1: Gak
0: ngerasa berjuang
1: terlalu,
0: juga.
1: Gak terlalu bisa memaknai satu hal itu menjadi hal yang lebih besar gitu kak.
0: Biasa aja ya. Jadi aja. Kamu gak merasa wah ini aku udah berdarah-darah nih SAK, ngerjain skripsi sampai revisi 10 kali gitu-gitu. Enggak ada ya?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada, biasa.
1: Kalaupun
0: banget.
1: Kalaupun revisi ya udah direvisi dan dikerjakan selesai.
0: Kayaknya aku pengen deh jadi kayak seorang Eri, apa ya? Enggak terlalu emosional memandang
1: jangan,
0: sesuatu.
1: Jangan.
0: kayak flat aja, jadi kayak happy-nya ya secukupnya. Sedihnya secukupnya aja. Ini kayaknya nanti kita undang Eri buat ini kali ya, bahas mindfulness kali ya.
1: Boleh.
0: Oke, Eri, kalau misalnya kita ngebahas tentang gelar kamu ini ya, tadi katanya kan ini jurusan apa namanya yang kamu pengen, meskipun ternyata pas di perjalanannya nggak sesuai yang kamu harapkan. Tapi kalau orang tua kamu sendiri dulu sempat ngarahin nggak sih, oh iya nak, ini aja akuntansi aja peluangnya banyak gitu untuk di dunia kerjanya, atau orang tua itu sepenuhnya melepas kamu gitu, terserah deh maunya apa yang penting lulus sarjana gitu.
1: Oke, sebelumnya ada backstory-nya dulu kak.
0: Boleh.
1: Jadi pas aku daftar SMA itu sempat salah jurusan. Pas daftar SMA. Jadi aku tuh ada momen dimana aku disuruh daftar sama orang tua itu di SMK kejuruan. Terus kebetulan aku sendiri kan waktu itu diantar sama kakak aku. Nah sembari karena di SMK ini udah belum bisa buat pendaftaran dan rame lah penuh di hari tersebut, kakak aku nyaranin buat pindah ke SMA. Geserlah ke SMA. Geser ke SMA itu daftar di SMA tersebut. Karena mungkin yang kakak aku pikirin itu pada saat itu setelah aku daftar SMA bisa daftar di SMK. Gitu. Nah, setelah itu daftarlah aku di SMA tersebut. Terus udah keesokan harinya aku ke SMK buat daftar dan ternyata nggak bisa.
0: Oke, karena SMK-nya negeri, SMA-nya juga negeri.
1: Iya.
0: Ah, I see. Iya, iya, iya.
1: Setelah itu ternyata nggak bisa. Barulah di situ orang tua bertanya-tanya tuh, bahkan sempat marahin juga kan.
0: Yang dimarahin kamu atau kakakmu?
1: Aku.
0: Kakamunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena aku juga nggak tahu jadi. Ya udah, jadi gimana, orang udah daftar di SMA kan gitu. Terus ya udahlah, dengan penyesalan orang tua yang ya udah aja, ya udahlah, udah di SMA juga, akhirnya ke SMA.
0: Ke SMA.
1: Dan sebenarnya orang tua itu nyaranin karena dari keluarga juga, mulai dari kakak sampai orang tua juga, itu di satu bidang lah, di bidang teknik bangunan. Jadi orang tua itu nyaranin buat aku itu sama kayak mereka kayak gitu kak.
0: Okay.
1: Ya setidaknya kalau nggak sama pun berkorelasi lah dengan jurusan tersebut.
0: Emang kalau di SMK kamu rencananya mau ambil apa, jurusan apa?
1: Sama sih kak, paling kayak ini apa sih kalau bangunan sekarang?
0: Apa arsitektur kan nggak mungkin ya, belum ada ya kalau SMA ya. Apa ya, biasanya sih kalau cowok-cowok otomotif sih. Kalau Sofia ya, atau tata kecantikan. Karena dulu aku juga kasusnya begitu, nyari yang deket gitu kan. Keterimanya di SMA yang jauh banget dari rumah. Ya udah deh, nyoba cari yang deket, tapi adanya SMK, ternyata udah gak bisa. Karena sama-sama negerinya, jadi nomor induk apa sih namanya?
1: NISN.
0: Nah, NISN-nya udah nyangkut, ya, gitu. Betul. Nah makanya akhirnya kamu masuknya jadi SMA ya.
1: Yeah.
0: Wah, jadi hubunganmu sama kakakmu sekarang gimana?
1: Baik kok.
0: Baik ya. Baik. Akur-akur aja. Akur. Ya, nggak ada kayak wah gara-gara lu nikah jadi jadi berantem karena itu ya. Oke, tapi kamu ini ya menerima hal itu ya, ya udah deh, emang udah terlanjur ya udah gitu ya waktu itu ya. Berarti kamu anaknya tipenya ini ya, Ri, legowo ya, nggak suka memperpanjang.
1: Iya, mau gimana lagi?
0: Mau gimana kan? Lagi nggak bisa diubah ya.
1: Iya.
0: Oke, akhirnya masuk SMA, terus masuk IPS.
1: Betul.
0: Belajarlah pembukuan itu ya.
1: Iya.
0: Cuman apa ya? Kan kelihatannya kayak cuman menyeimbangkan debit sama kredit gitu kan. Ternyata kalau levelnya udah strata 1, beda lagi. Karena mata kuliahnya kan juga banyak banget gitu ya. Nah, kalau kita bahas sedikit mengenai proses menuju gelar kamu SAK ini, Ri, pernah enggak sih kamu berada di titik harus milih kuliah atau organisasi kamu? Karena kan tadi kamu cerita semester 3 udah mulai aktif kah, udah bukan mahasiswa kupu-kupu lagi. Ada
1: pernah
0: lagi di persimpangan gitu. Kapan itu?
1: Pernah itu di semester 4.
0: Semester 4 nya. Berarti jalan satu semester kamu ikut organisasi ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya?
1: Di semester 4 itu juga aku kan jualan. Dan kebetulan aku juga megang salah satu program kerja dari himpunan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Aku megang dan juga kerja aku pada saat itu, kak.
0: Kerja, maksudnya gimana?
1: Aku ada kerja.
0: Freelance? Berarti paruh waktu gitu.
1: Iya, paruh waktu gitu. Host life gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ aku bingung milih. Aku kan karena aku tuh nggak bisa fokus sama hal-hal yang sekaligus gitu kak. Walaupun sebenarnya aku pengen bisa, tapi
0: iya, multitasking lah ya.
1: Ternyata nggak bisa. Aku pilih salah satu.
0: Apa?
1: Dan alhasil aku pilihnya organisasi itu sendiri.
0: Wow. Dari kerja, organisasi, kuliah. Yang kamu pilih organisasi.
1: Iya.
0: Himpunan mahasiswa akuntansi itu tadi.
1: Iya.
0: Oke, kenapa?
1: Kenapa ya? Aku juga enggak tahu, cuma
0: apa orang-orangnya?
1: Mungkin salah satunya, tapi karena di organisasi itu aku ngerasa jauh lebih asik gitu, kak. Dan kuliah pun sebenarnya enggak aku tinggal. Maksudnya kuliah ya, tetap kuliah.
0: Tetap bisa jalan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma ada ya itu yang mungkin kerja sama jualan sih yang aku cut off jadinya.
0: Iya, berarti sebenarnya yang bikin kamu bimbang tuh bukan sama kuliah ya, tapi organisasi sama kegiatan kamu kerja cari yeah. duit gitu ya. Hmm. Biasanya orang tuh malah milih dapat duit loh, Ri. Kenapa kamu milihnya organisasi? Dapat apa kamu di organisasi, Ri? Boleh-boleh diceritain lebih jelasnya.
1: Nggak tahu sih, karena pada saat itu orang-orangnya tuh asik, Kak. Hmm. Orang-orangnya tuh kayak ya saling membersamai, senang-senang bareng, sebagainya okay. macam gitulah.
0: Oke, okay, berarti kamu anaknya ini ya, Ri? Setia kawan.
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga. Biasanya gitu kalau misalnya udah nempel sama orang yeah. akhirnya terus gitu loh, setia. Hmm. Oke deh. Jadi kalau seorang Eri ini teman pro 2, dia enggak galau kuliah. Dia galau berorganisasi ya. Terpilihlah itu tadi himpunan mahasiswa akuntansi. Emang waktu itu kamu jabatannya di himpunan apa?
1: Staff.
0: Staff.
1: Yeah.
0: Kerjaannya apa itu berarti hari-hari?
1: Ngikutin bikin kerjaan orang lain.
0: Bikin event gitu gak sih?
1: Iya bikin.
0: Bikin event ya, gitu. Apa biasanya yang dikerjain? Event seperti apa kalau
1: salah satunya sama? Yang waktu itu aku pegang jadi ketua pelaksana itu seminar nasional, Kak.
0: Oke, okay. Oh levelnya nasional.
1: Iya kebetulan waktu itu ngundangnya Kak Firdian Aurelio.
0: Gak tahu.
1: Gitulah.
0: Dia siapa?
1: Dia itu waktu itu ketua BEM
0: SD. Oh iya iya iya. Berapa kali kamu pegang event di himpunan mahasiswa akuntansi?
1: Baru satu kali.
0: Satu kali itu yeah. tapi langsung jadi ketua pelaksana
1: yeah, betul.
0: Kamu enjoy ikut event seperti itu, Ri?
1: Enjoy.
0: Enjoy banget,
1: enjoy.
0: Padahal kan sibuk. Capek. Ya. Iya yeah. Dapat uang gak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya. Makanya enakan kerja gak sih, Ri?
1: Kerja juga capek, tapi dapat uang.
0: Kerja juga capek, iya iya iya. Oke, tahun pro 2 kita masih ngobrol sama Eri ya di apa nih namanya Muda Kreatif buat edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Kita tadi udah kulik-kulik ya, ternyata dia dari SMA sudah ada bibit salah jurusan. Terus ternyata pas setelah dijalani juga seperti itu. Waduh, berarti kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa apa ya, Ri, kayak down gitu ya. Aduh kok salah sih, ternyata kok apalah. Tenang, gak sendirian. Ada Eri ya, dan ternyata bisa kok semuanya dijalani gitu ya. Karena betul. Ya mau gimana lagi, Bernadia ya, Ri ya. Hidup ini masih terus berputar ya, Ri ya. Oke deh, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita masih ngobrolin tentang cerita di balik gelarnya seorang Eri ya. Eri Arifian SAK. Bener ya?
1: Betul.
0: Kok artian tadi ya, nanti aku mau komplain sama yang nulis di sini ya. Oke teman pro 2, tersisa waktu mungkin sekitar 10 menit lagi ya di Muda Kreatifnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap dengerin kita berdua di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: 107,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Segmen terakhir dari segmen hari ini ya, Muda Kreatif Teman Pro 2 buat edisi hari Kamis 17 September 2026 ya. Ini lagunya Young Black barengan sama Anji ya. Judulnya adalah Flashback, karena kita mau flashback sama Eri di masa perkuliahannya. Enggak, kita gak mau bahas percintaan Eri, enggak dong. Kita masih ngebahas tentang di balik gelar gitu ya. Kalau Eri datang kesini kan sebagai perwakilan dari HIPMI PT UGJ gitu ya. Nah kalau misalnya nih tadi sempat Fia tanyain off air nih teman Pro 2, kalau kita masuk di HIPMI itu kita didorong, ini gak sih mungkin boleh diceritain ulang sama Eri ya, didorong untuk bisa jadi entrepreneur atau apapun itulah yang berkaitan sama kewirausahaan gitu ya. Boleh diceritain Rik?
1: Paling untuk masuk HIPMI di waktu yang sekarang itu lebih ke mendorong buat ke organisasiannya terlebih dahulu sih Kak, karena kan dari HIPMI yang sekarang ini kan baru bangun lagi lah setelah vakum gitu. Yeah. Dan mungkin yang pastinya juga buat berwirausaha juga pasti, cuma yang lebih di tekankan itu sendiri itu ke organisasinya terlebih dahulu. Kayak gitu.
0: Oke. Nah, tapi sebenarnya kamu kan masuk ke HIPMI itu di semester 7 ya? Tadi habis 7. KHN ya? Yeah. Habis KHN ya? Kok gue ulang lagi? Jadi ketika kamu masuk ke HIPMI barengan sama skripsi, tadi sempat Fia tanya di awal, ada korelasinya enggak? Ternyata hanya untuk diskusi aja ya, tapi skripsi kamu enggak, sama sekali enggak ada ngebahas tentang yang berkaitan sama organisasi HIPMI gitu ya. Nah, Fia pengen tahu nih, kalau misalnya yang kamu dapetin di HIPMI ini bermanfaat nggak sih untuk perkuliahan kamu, atau mungkin setelah perkuliahan mungkin kamu jadi dapet apa ya namanya ya, koneksi segala macam gitu. Boleh diceritain?
1: Menurut aku sendiri buat terkait perkuliahannya itu nggak terlalu berpengaruh, cuma koneksi setelah berkuliahnya itu sendiri sih Kak, yang menurut aku chance-nya jauh lebih besar buat kayak kenal orang-orang yang jauh lebih besar juga daripada kita sendiri, entah itu soal pekerjaan atau apapun itu.
0: Ya, jadi emang apa ya, nambah kenalan tuh penting ya.
1: Iya,
0: penting. Itu yang dulu gak Fia dapetin sebagai mahasiswa kupu-kupu. Baru ngehnya setelah kerja gitu ya. Oh ternyata penting juga nih organisasi, kan bisa bantu kita belajar ngomong juga ya Ria. Yeah. Karena nanti kalau misalnya di dunia kerja kita gak biasa ngomong apa yang ada di pikirannya kita, jadi kayak pegawai linglung ya. Ini orang gak ada suaranya. Iya gitu kan, penting banget. Jadi buat teman Pro 2 sekarang yang lagi dengerin, mungkin masih SMA gitu ya, atau mungkin baru semester awal perkuliahan, jangan lupa untuk bisa ikutan organisasi karena manfaatnya besar banget gitu ya. Selain juga koneksi itu tadi, bisa membantu kita untuk melatih public speaking gitu. Nah sekarang setelah Eri menyandang gelar sarjana akuntansi gitu ya, apa roadmap terbesar yang sekarang lagi kamu bikin selanjutnya babak setelah kamu lulus perkuliahan ini, sambil nunggu wisuda ya Januari nanti ya, apa kira-kira roadmap yang udah kamu bikin?
1: Yang terdekat sih mungkin cepet-cepet dapat kerjaan dulu aja kali ya.
0: Oke.
1: Dan setelahnya mungkin ya ngikutin alur pas aku kerjanya sih.
0: Tapi kamu kerjanya ngikutin sesuai dengan ini kamu, apa namanya, gelar akademi kamu yang akuntansi aja gitu yang
1: iya,
0: menarik perhatian kamu.
1: Aku ngikutin sesuai gelar aku aja.
0: Oke.
1: Karena kan susah juga Kak buat coba belajar hal yang baru
0: lagi ya. Iya. Karena kan ada misalnya industri yang gak butuh apa namanya gelar tertentu ya.
1: Yeah.
0: Misalnya kamu daftar di sebuah bank misalnya, terus atau mungkin industri kreatif yang gak perlu spesifik gelar tertentu gitu. Yeah. Tapi sebenarnya kamu minatnya di mana sih, Eri? Kalau tadi ngerasa salah jurusan, sebenarnya kamu kalau boleh diulang nih, kamu bakal ambil jurusan apa kalau kuliah?
1: Teknik sih.
0: Teknik tetap ya. Berarti sebenarnya kamu jiwanya di teknik ya, dari awal ngikutin keluarga. Betul. Ya.
1: Karena banyak yang ngebantu juga, mungkin bakal lebih banyak yang ngebantu ketika aku masuk teknik.
0: Insight-nya lebih banyak ya.
1: Iya. Ketimbang aku masuk di akuntansi.
0: Oke. Kalau misalnya Ri, kamu akhirnya kerja ya, Terus mau gak ngulang lagi S1-nya yang sesuai sama passion kamu, sama minat kamu, Ri?
1: Enggak sih.
0: Enggak. Cukup. Yeah. S1 sekali aja gitu, yeah, ya. Tapi rencana S2 ada?
1: Belum tahu itu.
0: Belum tahu ya. Yeah. Yang penting fokusnya sekarang adalah cari duit dulu ya, Ri, yeah, ya. Jadi nanti kalau misalnya udah berdaya nih ya, bisa milih apapun yang kita suka ya, Ri. Betul. Oke deh, karena kita sudah 2 menit lagi menuju jam 1, kita sebelum closing, aku mau closing statement dari seorang Eri Arifian dulu ya. Sesuai dengan cerita kita hari ini, cerita di balik gelar. Yang menarik dari Eri, kalau Fia boleh bilang ya, adalah kesalah jurusanmu itu, tapi kamu tetap keep going. Itu gak semua orang seperti itu, Ri. Ada yang akhirnya kemudian ganti ke jurusan yang dia mau. Mungkin kamu boleh kasih apa ya, insight buat teman Pro 2 mungkin yang ngalamin isu yang sama kayak kamu, Rik.
1: Oke. Mungkin buat teman-teman di luaran sana, buat teman-teman RRI Pro 2, kalau bisa jangan sampai salah jurusan dan jangan sampai merasa salah di tengah jalan. Tapi namanya manusia pasti ada berpikir kayak kita tuh di tempat yang pernah salah dan okay, kita pun ya tahulah di mana tempat yang seharusnya kita berada. Dan kita cuma perlu di mana tempat kita bisa dihargai dan di mana kita bisa di apa ya, itulah.
0: Riset dulu kali ya, yeah, sebelum memutuskan kita, betul, ambil apa gitu ya, jurusan lah apa gitu ya. Banyak-banyak diskusi sih emang. Baiklah, thank you banget ya Eri, sudah mampir ke Pro 2 Cirebon hari ini. Semoga diskusi kita siang hari ini bisa ngasih insight buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini ya. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Nanti Angel akan bawa temannya siapa lagi dari HIPMI PT UGJ. Tungguin teman Pro 2 ya. Kita berdua pamit dulu, tapi jangan khawatir, santai siangnya masih barengan sama kamu sampai nanti sekitar jam 3 sore. So stay tune di sini.

selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesehatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.
3: Ini dia posting foto di mobil lagi.
4: Bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
5: Info rindang, ringan tapi nendang.
6: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

lagu lama yang di recycle sama Nicki ya, You'll Be In My Heart. Ini adalah soundtrack dari film animasi Disney ya. Tarzan Human Pro 2 waktu itu di tahun berapa ya, 2006 ya kalau gak salah ya. Itu adalah dibawain sama Phil Collins, Human Pro 2. Lagu ini udah nemenin kita di menit 35 lepas dari jam 1 siang ya, sambil nemenin kamu mungkin sekarang lagi makan siang, atau mungkin lagi on the way ada janji sama teman kah, atau mungkin ini jadwal kamu scaling. Random banget tiba-tiba scaling, biasanya gitu ya. Dapat jadwalnya susah karena dokternya rame banget gitu ya, jadinya dapatnya weekday. Baiklah, apapun aktivitas kamu hari ini, ada Vian nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Dan sekarang kita ada di program Santai Siang buat edisi 17 September 2026 ya. Dan kalau udah jam segini adalah kita waktunya update informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Via mau ngebahas tentang atlet Indonesia yang satu ini, namanya adalah Caroline Bangun teman Pro 2. Dia ini ikutan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Dan Caroline ini berhasil mengumpulkan total 1351 poin setelah menjalani rangkaian Anggar Obstacle Run, renang dan juga laser run ya. Jadi dia adalah atlet modern pentathlon Indonesia. Terus ada juga nih wakil Indonesia lainnya atas nama Nurfa Kobi, berada di posisi ke-12 dengan raihan 1170 poin teman Pro 2. Nah, modern pentathlon Asian Games 2026 itu pakai format baru ya, dengan ada obstacle run menggantikan nomor berkuda. Terus para atlet ini juga harus menyelesaikan 4 disiplin dalam waktu sekitar 90 menit aja. Nah, Caroline Bangun mengaku format tersebut ngasih tantangan berbeda ya, karena waktu perpindahan antar nomor itu berlangsungnya singkat banget teman Pro 2. Jadi cukup mengejutkan gitu ya, karena harus bergerak cepat dan buru-buru ganti baju buat memasuki babak selanjutnya. Dan di nomor Anggar, langkah Caroline Bangun terhentik ya pada babak 16 besar setelah kalah dari wakil Kazakhstan yaitu atas nama Petrova. Kemudian Nurfa juga berhenti di fase yang sama setelah menghadapi Seung asal Korea Selatan. Dan Caroline kemudian memperbaiki posisi dengan menempati peringkat keempat obstacle run. Terus kalau Nurfa sendiri ada di posisi kelima di obstacle run ya. Nah, tapi nih performa Caroline Bangun meningkat pada nomor renang dengan membubuhkan hasil terbaik keduanya setelah finish di posisi kedua dari semua peserta semifinal grup A. Seperti itu. Sementara kalau Nurfa sendiri ada di urutan kelima teman Pro 2 ya. Nah, terus ada juga nih laser run yang memadukan lari dan juga menembak ya. Caroline Bangun menyelesaikan perlombaan di posisi ke-9, sedangkan Nurfa ada di posisi 14. Dan Caroline ngasih statement nih teman Pro 2 kalau hasil semifinal ini jadi bahan evaluasi ya, terutama buat bisa meningkatkan kemampuan lari dan kesiapan mental menghadapi persaingan selanjutnya. Dan persaingan modern pentathlon Asian Games 2026 berlangsung ketat banget nih, terutama menghadapi atlet-atlet dari Tiongkok, dari Korea Selatan, dan juga dari tuan rumah sendiri, yaitu atlet-atlet dari Jepang, teman Pro 2.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrack. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrack terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrack. BPR Triastrack memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya, masih membahas informasi seputar dunia olahraga gitu ya. Kalau tadi sudah ada info tentang Asian Games ya, salah satu cabang olahraga yang diikuti sama Indonesia. Nah, sekarang Fia mau ngebahas tentang sepak bola. Sepak bola ini kita mau ngebahas tentang, di sini adakah penggemarnya Red Devil? Kayaknya banyak ya. Biasanya milenial-milenial nih sukanya sama Manchester United nih, teman Pro 2 ya. Ini info dari Michael Carrick, teman Pro 2. Katanya dia ini gak terganggu sama tekanan yang mulai mengarah kepada posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United ya. Dan pernyataan Carrick ini disampaikan setelah dia ini

Tim yang diasuhnya yaitu Manchester United kalah dramatis 2-3 dari Brighton and Hove Albion di putaran ketiga Carabao Cup ya, yang digelar di kandangnya MU Old Trafford, teman Pro 2. Terus situasinya makin panas karena para pendukung MU meluapkan kekecewaannya terhadap Michael Carrick ya setelah pertandingan berakhir gitu. Dan Carrick sendiri sebenarnya mengakui suasana di sekitar klub sekarang rasanya kayak kerasa lebih gede gitu loh daripada sekedar tersingkir dari Carabao Cup, teman Pro 2. Nah, meski sorotan terhadap masa depannya sebagai pelatih MU semakin besar ya, Carrick bilang dia itu enggak ngerasa ada di bawah tekanan seperti itu. Apapun itu sama sekali enggak mengganggu seorang Michael Carrick, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu ya, ini pelatih berusia 45 tahun ini meminta gitu biar para pemainnya ini punya mental yang cukup kuat, terutama waktu menghadapi tekanan ya ketika bermain untuk Manchester United, terutama di kandang ya di Old Trafford, teman berdua. Menurut Carrick nih, sorotan negatif itu adalah bagian dari sepak bola di klub sebesar MU gitu. Dan Michael Carrick ini mengakui kalau dia bertanggung jawab sepenuhnya ya atas keruntuhan United setelah unggul 2-0. Dan sebelumnya laporan dari The Guardian bilang ya kalau Carrick nyebut kekalahan tersebut tidak bisa diterima dan dia menuntut timnya segera menemukan jawabannya seperti itu. Jadi mungkin lagi lost gitu ya, hilang arah, jadi harus ketemu nih jawabannya gimana biar mainnya bisa benar lagi. Nah, diketahui Manchester United mengawali pertandingan dengan sangat meyakinkan ya melalui golnya Silesi dan juga Mason Mount. Dua pemain ini ya sempat membawa MU unggul 2-0 hanya dalam waktu 10 menit, tapi Brighton berhasil bangkit melalui cara lampas Koskulas ya sebelum Pascal Gross dan Maxim the Keeper berhasil membalikan keadaan. Kondisi itu tadi membuat MU jadi tersingkir deh di kompetisi, dan kekalahan tersebut menciptakan catatan buruk ya yang belum pernah terjadi selama setengah abad di Old Trafford. MU untuk pertama kalinya dalam 50 tahun kalah di kandang setelah sempat unggul 2 gol seperti itu. Dan hasil ini bikin awal musim Manchester United semakin sulit ya, dengan 3 kekalahan dalam 6 pertandingan di semua kompetisi. Di Premier League, MU ini baru mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan dan sekarang lagi ada di posisi 13 gitu ya. Terus ujian berikutnya nih, Manchester United harus bertandang ke markasnya Fulham di Craven Cottage di hari Minggu ya, 20 September 2026. Dan pertandingan ini bakal jadi perhatian banget karena Manchester United butuh respon cepat setelah kalah dari Brighton, teman Pro 2.

0: tren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang isi jaya indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan.

Beralih ke informasi dari dunia hiburan teman Pro 2 ya. Yang lagi rame banget ini adalah tur konser dari Ed Sheeran di Amerika Serikat. Tapi bukan membahas tentang penampilannya dia di konsernya ya, yang dikasih nama Loop itu. Jadi lagi ramenya karena satu persatu apa namanya artis pembuka konsernya di Amerika Serikat itu mengundurkan

diri. Nah, kenapa? Karena kemarin ini Macklemore waktu jadi pembukanya Ed Sheeran ya, itu ngomong Free Palestine, dan karena ngomong Free Palestine itu kemudian diban dari apa namanya sponsor utama gitu ya, terus dari pemilik stadionnya juga katanya nggak berkenal ada Macklemore di konsernya Ed Sheeran seperti itu. Nah kemudian apa namanya Macklemore dicoret dari list sebagai artis pembuka konsernya Ed Sheeran ya, itu bikin artis-artis lain itu mengundurkan diri juga. Salah satunya ada kakaknya Billie Eilish ya, yaitu Phineas, teman pro 2. Dia akhirnya menarik dirinya sebagai artis pembuka dari konsernya Ed Sheeran. Kenapa? Karena dia mendukung Macklemore ya, yang memanfaatkan apa namanya popularitas untuk bisa speak up masalah Palestina seperti itu. Nah kemudian diikuti sama artis-artis lainnya ya, termasuk bandnya si Ed Sheeran itu sendiri seperti itu, teman pro 2. Terus selain Phineas O'Connell ya, ada beberapa apa namanya artis lain juga yang menarik diri dari apa namanya artis pembukanya tour konser Ed Sheeran di Amerika Serikat, yaitu ada si Aaron Rowe. Dia adalah grup Irlandia, penyanyi Irlandia maksudnya ya. Terus ada grup Irlandia juga namanya Boga. Terus ada grup pop Denmark, Lucas Graham, yang juga lebih dulu mengumumkan pengunduran diri tersebut, teman pro 2. Terus Ed Sheeran-nya akhirnya speak up ya, karena apa namanya dia merasa harus meluruskan. Jadi yang melarang penampilan Macklemore itu adalah yang punya stadion ya, jadi bukan Ed Sheeran-nya. Ed Sheeran sendiri mengeluarkan statement, meskipun selama ini dia gak pernah ngasih statement apapun tentang Palestina, tapi dia tuh kayak selalu mikirin terus gitu katanya, meskipun dia gak pernah resmi posting gitu ya. Jadi dia merasa kalau acaranya musik, ya udah kita bahas musik aja, gak usah bahas yang lain-lain seperti itu. Nah ternyata tahu gak yang semakin berkembang ya di warganet ini adalah katanya ini semua bermula dari Pink, penyanyi Pink ya, yang mengunggah ulang video reelsnya Macklemore waktu ngomong Free Palestine itu. Terus jadi rame deh begitu, teman pro 2. Makanya banyak meme yang bilang kalau Pink itu gak mau jatuh sendiri, dia pengen ngajakin Ed Sheeran. Aduh, ada aja ya konspirasi warganet ya. Pink sendiri sebenarnya udah buka suara ya, maksudnya gak begitu atau apalah gitu ya, kalau gak salah ada di Instagramnya. Jadi ini urusan yang pelik ya, teman pro 2. Kalau teman pro 2 sendiri gimana? Merasa kita kalau punya popularitas harus menyuarakan isu-isu terkini, atau ya udah kalau kita penyanyi ya udah nyanyi aja? Gimana kalau menurut kalian, teman pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

dari dunia hiburan ya teman Pro 2. Nah ini tiket presale khusus VIP membership buat konsernya Big Bang di Jakarta tahun depan 2027 resmi habis terjual alias sold out kurang dari 1 jam ya setelah penjualan dibuka di hari Kamis ini tadi yaitu jam 10 pagi. Nah status sold out ini diumumin sama promotornya ya yaitu PK Entertainment melalui unggahannya di media sosial di Kamis ini tadi sebelum jam 11 siang. Wah luar biasa. Dibuka jam 10, sebelum jam 11 udah ada postingan sold out gitu ya. Nah ludesnya kuota tiket gelombang pertama ini mengonfirmasi besarnya antusiasme para penggemar di Indonesia yang berburu akses lebih awal teman Pro 2 ya. Dan biarpun jadwal penjualan membership presale ini semula dialokasikan sampai nanti jam 23.59 ya waktu Indonesia Barat, tapi tingginya lonjakan pembeli bikin semua alokasi tiket tuh ludes dalam hitungan puluhan menit doang. Jadi gak nyampe 1 jam ya teman Pro 2 ya. Nah buat para fans yang belum berhasil mengamankan tiket di sesi khusus membership ini, promotor masih ngebuka jalur pembelian melalui beberapa sesi presale lanjutan ya. Dan nanti masih bakal ada ini penjualan umum alias general sale teman Pro 2. Nah gelombang selanjutnya bakal dibuka lewat sesi BCA presale ya, karena ini kerjasama sama Bank BCA gitu, dijadwalkan berlangsung besok hari Jumat 18 September 2026 mulai dari jam 10 pagi sampai 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu ada lagi nih sesi Indosat presale bakal menyusul di hari Sabtu di jam yang sama. Sementara itu buat penggemar yang nggak pakai fasilitas presale perbankan ataupun provider gitu ya, penjualan tiket kategori general on sale baru akan dibuka serentak di hari Minggu 20 September 2026. Sama dari jam 10 pagi juga ya. Dan kategori tiket ini dibagi jadi 10 pilihan penonton, mulai dari area restricted view. Aduh nonton apa ya restricted view. Terus sampai ada 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama ya. Terus para pembeli paket Ultimate VIP, Diamond VIP ataupun Gold VIP berhak dapetin deretan keuntungan eksklusif nanti di lokasi acara ya. Jadi nanti si 3 kategori itu tadi ya, Ultimate VIP, Diamond VIP, Gold VIP itu bakal dapetin 1 set photocard khusus berisi 4 buah foto anggota Big Bang, dedicated check-in lane ya. Jadi ada area sendiri buat check-in, terus ada hadiah eksklusif tour VIP, terus ada laminate pass dan juga lanyard sebagai souvenir seperti itu. Dan khusus buat pemegang tiket Ultimate VIP dan juga Diamond VIP, promotor juga nyediain akses jalur cepat atau fast lane khusus buat pembelian merchandise di area konser. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 beli paket ini ya, mau jajan merchandise gak perlu ngantri, bisa langsung masuk ya. Dan pihak penyelenggara negesin kalau semua paket VIP tersebut murni berupa fasilitas benefit di lokasi dan merchandise ya. Terus katanya nih Big Bang dipastikan gak bakal menghadiri aktivitas VIP apapun, sehingga paket ini gak mencakup sesi meet and greet ataupun foto barengan sama para member. Penasaran berapa sih harga tiket konser Big Bang di Jakarta tahun depan 2027? Ini wow bombastis ya, fantastis babe. Ini di paling murah ya, restricted view, itu adalah Rp1.550.000 ya. Terus number seating itu di Rp2.250.000. Terus yang paling mahal adalah Ultimate VIP, itu standing ya, tiketnya harganya Rp6.500.000. Waduh ini kayaknya gak millennial friendly ya, karena millennial harus duduk nontonnya ya. Tapi kalau misalnya millennial gak pengen standing ya, pengennya duduk udah ada nomornya, nah kamu belinya Diamond VIP aja ya, Rp6.000.000. Atau budgetnya gak nyampe segitu, di bawah 6 juta nih, bisa beli yang 5.5 juta, ada di kelas Gold VIP teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu gak mau belinya VIP yang biasa-biasa aja nih, number seatingnya itu ada di cat 2, cat 3 dan juga di cat 4 ya, itu harganya Rp2.550.000 sampai Rp3.750.000 seperti itu. Tapi kayaknya penggemarnya Big Bang kan pasti udah milenial ya, pasti duitnya udah lebih banyak nih teman Pro 2. Apalah artinya tiket restricted view Rp1.550.000 ya.
Baiklah, nanti kita tungguin seperti apa hasil berburu tiketnya Big Bang. Masih panjang perjalanan ya sampai hari Minggu. Semoga buat kamu yang emang suka banget sama Big Bang bisa dapetin tiketnya ya, teman Pro 2.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in di 97,5 Pro 2 Cirebon hari ini ya. Di Santai Siang barengan sama Via tadi udah request lagu favorit di Pro 2 Hitlist dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Tadi kita udah ngobrol barengan sama perwakilan dari HIPMI PT UGJ ya, tadi di Santai Siang jam 12. Bentar lagi bakal ada Uca dan Denny nemenin kamu. Nanti jam 4:30 sore bakal ada sore ceria berjaringan ya. Hari ini Cirebon jadi hostnya. Nanti bakal ada teman-teman dari Kuningan yang datang buat sharing ya. Dan juga yang pasti menginspirasi kita semuanya, teman Pro 2 bisa nonton di YouTube juga dan nimbrung obrolan di kolom live chat ya RRI Cirebon. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, selamat melanjutkan aktivitas kamu teman Pro 2.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2.
0: Selamat sore.
1: Ada Deni sama Uca yang nemenin kamu teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini di tanggal
0: edisi berapa nih?
1: Tanggal 17 September 2026, udah tengah bulan, Cak. Gimana dompetnya masih aman?
0: Masih dong.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau punya pacar.
1: Kok gitu? Alhamdulillah kok punya pacar masih gimana?
0: Kan maksudnya dibayarin enggak sih?
1: Ah, ini kan buat cewek,
0: cewek. Buat kamu gimana deh?
1: Buat aku ya, sama aja sih sebenarnya.
0: Ya,
1: aku dengerin, aku dengerin.
0: Ya pokoknya teman Pradua nanti di sore ceria juga di jam 16:30 nih. Betul. Bakal ada sore ceria berjaringan.
1: Betul.
0: Bareng sama teman-teman dari Kampung Cibogo.
1: Nah, ada apa di Kampung Cibogo teman Pradua, nanti kita tanya-tanya ke mereka ya.
0: Betul banget. So pastiin kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pradua FM teman ter.
1: Baik kamu.

0: ceria.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tau gak sih Dan, ini tuh apa ada tuh? Ratusan karya budaya Cirebon yang lagi didata buat dijaga dan diajuin sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB.
1: Ratusan ya, Cirebon memang punya banyak banget ya, apa namanya, karya-karya budaya.
0: Betul,
1: ini ya.
0: Dari Disbud Par Kota Cirebon sendiri katanya ada sekitar 250 karya budaya yang udah teridentifikasi.
1: Wow.
0: Tapi yang udah ditetapin sebagai WBTB tuh baru 29.
1: 29 ya. WBTB tuh warisan budaya tak benda.
0: Betul.
1: Teman Produa ya. Dan ini juga apa namanya, di tahun 2026 ini Disbud Par Kota Cirebon bakal mengusulkan 10 karya budaya ke tingkat Provinsi Jawa Barat gitu.
0: Dan ini hasilnya 7 ya yang berhasil ditetapi.
1: 7.
0: Ada sirup campolan.
1: Nah, itu ternyata apa namanya, khas Cirebon ya.
0: Iya, jadinya warisan.
1: Aku tuh baru tahu pas ini pas pindah ke Jakarta.
0: Lah,
1: kan nyari-nyari ya. Enggak, jadi kan pas tinggal belum pindah gitu ke Jakarta. Sampolnya udah biasa gitu kan. Kirain tuh ya merek nasional
0: di
1: aja.
0: Semua daerah ada gitu.
1: Iya, kan? Terus kan pindah ke Jakarta gitu kan. Terus lagi
0: puasa.
1: Lagi puasa. Ah, enak nih kayaknya pengen beli sampol gitu kan, nyari-nyari ke toko gitu kan.
0: Oh, gitu.
1: Kok ada? Oh, ternyata emang asli Cirebon baru tahu,
0: itu,
1: baru tahu.
0: Di Jakarta enggak ada.
1: Iya, makanya. Terus yang terkenal kan atau yang banyak banget beli tuh pisang susu. Rasa pisang susunya.
0: Oh, ada rasanya,
1: iya, ya. Sampol itu ada rasa-rasanya kan, si sirupnya tuh melon. Terus yang paling banyak dibeli tuh si pisang susu.
0: Yang warnanya pink gitu.
1: Iya, pink.
0: Iya, itu yang pernah aku cobain, kayaknya yang itu doang deh.
1: Iya.
0: Terus ini katanya selain ada sirup nih ada segalengkol.
1: Wah, ini
0: sate
1: mah.
0: Sate kalong enggak apa?
1: Sate kalong itu kalong nih. Terus si sate.
0: Kalong tuh.
1: Kalong kelawar.
0: Kelawar.
1: Ntar dulu, enggak bukan. Ini tuh sate kalong itu kayaknya, coba ya.
0: Oh, iya.
1: Bukan literally kalong yang disate.
0: Iya, cari dulu.
1: Coba ya.
0: Ada juga mie koclok, kue tapel, dan ngisis wayang kulit. Terus ada nasi langgi. Nah itu apa lagi?
1: Nasi langgi dan enggak, baru dengar.
0: Sate kalong tuh apa?
1: Nah sate kalong ini terbuat dari daging kerbau.
0: Oh.
1: Yang dihaluskan rasanya manis. Nah, kenapa disebutnya sate kalong? Karena itu tuh dagangnya di malam hari, di sore sampai malam gitu.
0: Jadi kalong tuh lebih ke malam-malam.
1: Iya, nokturnalnya, diambil
0: nokturnalnya.
1: Iya.
0: Oke. Dan ini selain tadi yang ada 7 itu ya yang ditetapin sebagai WBTB, ada 3 lainnya yang masih ditangguhkan karena emang datanya belum lengkap. Berarti harus pakai data-data juga.
1: Bener
0: ya?
1: Harus ada bukti-bukti kalau misalkan si itu tuh bener-bener original dari Cirebon gitu.
0: Bener. Dan ini nih, tahun ini ada 3 karya budaya Cirebon yang udah ditetapin sebagai WBTB tingkat nasional. Ada Grebek Syawal Cirebon, Basa Cirebon, sama sirup campolan.
1: Wow.
0: Berarti kalau bahasa Cirebon yang enggak dimasukin ke WBTB bisa diambil
1: bahasa Jawa kan? Bisa. Iya kayaknya mungkin. Gitu. Ini kayak hakinya budaya aja kali ya.
0: Iya. Oke. Ya pokoknya ternyata kalau kita mau dapetin status WBTB itu gak gampang ya, Den.
1: Benar, kita juga
0: banyak
1: harus
0: banyak kriterianya.
1: Benar, kita juga sebagai warga Cirebon itu harus namanya, mencintai budaya lokal kita, kayak
0: betul,
1: sering makan nasi lengkol, sate kalong, nasi langgi gitu.
0: Oke. Kita harus sebagai anak muda melestarikan budaya-budaya Cirebon.
1: Betul.
0: Dan ini terakhir nih, Disbud Par katanya nargetin sekitar 10 karya budaya setiap tahunnya untuk terus diusulkan ke tingkat provinsi.
1: Yes.
0: Setiap tahunnya ya.
1: Benar.
0: Ya, semoga nanti ke 50 budaya karya yang ada bisa ya masuk, ditetapkan sebagai WBTB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

enggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana,

0: Ikan.
1: Ikan apa? Ikan apa?
0: Ikan apa?
1: Ya.
0: Ikan apa yang ketawa?
1: Ikan hiu.
0: Kenapa?
1: Hiu. Hiu. Apa? Apa?
0: Piranha.
1: Kok piranha?
0: Piranha.
1: Ikan apa? Ikan apa yang enggak bergerak?
0: Ikan ikan asin.
1: Iya sih mati sih. Mati, tapi ya? bukan.
0: Apa ikan apa?
1: Ikan paus. Paus dia diam gitu teman.
0: Nah, enggak ngomongin ikan teman.
1: Nah. Mantap banget bridging-nya.
0: Dan ini ada yang menarik nih.
1: Apa
0: di
1: nih?
0: Kawasan Kejawanan nih, Den. Jadi balai desa penangkapan ikan yang sebelumnya tuh berada
1: balai
0: di Semarang.
1: Balai besar.
0: Oh iya.
1: Balai besar. Kenapa balai ini balai desa?
0: Sorry. Balai besar penangkapan ikan.
1: Yeah.
0: Ini sebelumnya tuh berada di Semarang, Jawa Tengah. Katanya ini bakal pindah ke Cirebon, deh.
1: Ih, seru. Ini kata Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ya. Ini bakal segera memindahkan. Jadi Kejawanan situ, Kejawanan deket nih sini, di apa sih nama Pantura
0: gitu ya.
1: Ini dia bilang bakal pindahin nanti ke Kejawanan. Ini lagi di Kota Cirebon sekarang tuh lagi ini ngembangin jadi pelabuhan perikanan yang bertaraf internasional. Jadi ikan-ikannya seger-seger gitu.
0: Terus katanya di Semarang ini tuh sering terdampak banjir rob, Den, ternyata.
1: Oh iya, kabur-kabur ikannya.
0: Bener.
1: Ya kalau banjir. Iya dong, banjir. Kalau banjir
0: kan kalau enggak bisa nampung kali ya si kondisi balai di Semarang.
1: Iya mungkin gitu.
0: Betul. Dan ini bahkan KKP itu ngasih anggaran kurang lebih 496 miliar
1: wow.
0: buat pengembangannya.
1: Berarti ini dong ya, apa namanya, kayak tempat pelelang ikan gitu gak sih?
0: Iya.
1: Atau gimana sih?
0: Kayaknya sih bisa ya. Dan ini katanya bakal untuk kapasitas pelabuhannya itu katanya dari sebelumnya tuh sekitar 241 kapal. Nantinya tuh ditargetin bisa nampung 500 kapal.
1: Banyak. Terus dari apa namanya, dari segi ikannya juga, penangkapan ikan
0: tuh?
1: Dari

0: yang punya standar internasional.
1: Betul,
0: dan kapasitas yang jauh lebih besar.
1: Yes, berarti ini kita apa namanya berkesempatan lagi untuk bisa hidup lebih sehat karena akses ke ikan segarnya lebih gampang lagi. Jadi ayo makan ikan.
0: Ayo makan ikan.
1: Kenapa ketawa sih? Iya, ini bagus. Ajakan bagus.
0: Ya udah, ini bagus deh. Pokoknya semoga nanti mencapai targetnya ya, dan nanti pelabuhan Kejawanan makin ramai ya buat
1: ikan. Betul.
0: So, teman Pro 2 tetap di sini terus ya. Di mana, Den?
1: Di Seri Ceria. Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation like attached

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore ceria.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: King tuh yang paling
1: nah utama, yang paling sering Denny denger sih nih ya si Fear of Missing Out atau FOMO sama si overthinking gitu. Nah selain faktor media sosial ini tekanan di akademik terus
0: in real life-nya ya?
1: Terus nggak pastinya masa depan kerja gitu juga memperbesar ya beban buat mental generasi muda bener, gitu
0: bener. Mungkin juga ada yang sandwich gak sih
1: generasi sandwich ya
0: itu salah satu yang bikin beban mentalnya
1: bener.
0: Nih itu bermasalah ya tapi tenang dan ini karena sekarang Kemenkes itu udah nyediain layanan konseling yang makin terjangkau di puskesmas terus juga anak muda makin gencar banget nih bikin safe space ya buat edukasi self care anak-anak muda dan manajemen stresnya mereka.
1: Benar. Nah, kalau Uca, kalau misalkan lagi apa namanya burnout, stres gitu, biasanya ngapain?
0: Bengong
1: kesurupan gitu ya.
0: Nonton.
1: Oh iya.
0: AI yang gak jelas tuh.
1: Oh iya.
0: Iya yang aneh
1: yang
0: gitu.
1: Yang kucing jualan.
0: Bukan kucing, azab. pedagang buah culas gitu loh.
1: Semarin debat.
0: Sumpah itu bisa.
1: Oh iya. Ya,
0: terus kalau dia VO-nya enggak jelas tuh kayak
1: lucu. Iya. Oh, berarti nonton ini ya, nonton apa namanya? postingan-postingan yang enggak jelas gitu ya, scrolling. Kalau Denny sih biasanya ini ya,
0: nge-game.
1: Iya, terus biasanya kayak ngaransemen musik gitu, kayak bikin lagu. Enggak, bercanda.
0: gitu, tapi lo harus cobain deh nonton AI itu deh.
1: Enggak sih.
0: Azab pedagang buah culas.
1: Di mana, di TikTok apa di Instagram?
0: Di YouTube.
1: Biasanya video panjang berarti
0: 20 menit gitu loh.
1: Itu
0: sumpah seru
1: ditontonin.
0: Iya.
1: Sampai 20 menit itu ditontonin.
0: Iya.
1: Apa maksudnya?
0: Itu kayak jadi kita kan jadi sebagai pedagang nanti tuh enggak boleh menggunakan buah-buah yang busuk gitu loh. Harus jujur. Gitu. Itu kan ada ininya yang bisa kita petik dari.
1: Iya benar. Iya sih. Mungkin ya bisa dicoba ya teman Pro 2 ya. Kalau lagi stres tonton video AI.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Ya, pokoknya nih nanti anak-anak muda nih, pokoknya kalian nih yang lagi burn out.
1: Nah.
0: Harusnya sih kalian saling support juga ya satu sama lain kalau ngelihat teman kamu tuh
1: lagi
0: stres
1: lagi diem,
0: biasanya banyak diem. Postingannya lagi hilang ya. Ya enggak sih? Di archive
1: PP-nya
0: semua.
1: PP-nya dulu biasanya.
0: Oh, ya, profilnya ya.
1: Profil dulu, foto profilnya dulu dihilang. Tuh baru di-activate. Si Instagram gitu biasanya.
0: Okay. Pokoknya saling support aja lah ya.
1: Bener.
0: Kamu lagi stres lah. Dan nanti nih ngomongin anak muda nih nanti kita bakal kedatangan pemuda-pemuda yang keren banget ya.
1: Betul.
0: Di setengah 5 sore di sore ceria berjaringan.
1: Betul. Nanti kita bakal ngomongin soal ruang anak muda Kampung Cibogo berkarya. Nanti bakal ada Kang Akbar Setio Teguh Wicaksono sama Muhammad Yusuf ya, ini pemuda penggerak Kampung Cibogo dua-duanya teman Pro 2 ya.
0: Nanti kita bakal ngomongin ini lebih lanjut ya
1: barengin
0: sama Kak Yusuf dan Kak Akbar.
1: Betul.
0: Makanya kamu tetap di sini terus ya di 97.5 Pro 2 FM
1: teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sembilan 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yes, teman Pro 2 sekarang kamu ada di Sore Ceria berjaringan Cirebon, Bogor dan juga Bandung, teman Pro 2. Dan sekarang kita bakal ngobrolin soal ruang anak muda Kampung Cibogo berkarya.
3: Barengan sama Mas Yusuf ya dan Mas Akbar Setio Teguh Wicaksono, panggilannya siapa Mas?
5: Akbar.
3: Kang Akbar ya,
4: Kang Akbar sama Kang Yusuf.
5: Kang Yusuf betul.
4: Ya, betul. Ini mereka berdua adalah pemuda-pemudi cewek dong.
3: Pemuda aja.
4: Dari Kampung Cibogo berkarya. Nah, boleh diceritain mungkin Akang-akang ini Cibogo itu punya apa aja?
3: Latar belakangnya dulu ya. Bentuknya nih gimana nih?
5: Oke. Ini sebelumnya perkenalan dulu ya Kang ya.
4: Boleh.
5: Ya, perkenalkan Akang teteh semuanya. Saya Yusuf, merupakan warga asli Kampung Cibogo, ya. Mohon. Dan saya katakanlah mungkin sebagai penggerak juga ya, penggerak tokoh pemuda di Kampung Cibogo. Dan kebetulan juga saya saat ini menjadi jajaka Kuningan, melihat potensi yang ada di Kampung Cibogo. Saya kemudian saya tertarik untuk ikutan Mojang Jajaka Kuningan. Yang akhirnya nanti melestarikan potensi budaya yang ada di Kampung Cibogo.
4: Okay.
5: Tapi sebelum membahas itu lebih jauh, mungkin bisa diperkenalkan juga di samping saya ada Kang Akbar.
4: Kang Akbar.
5: Ya, beliau saat ini menjadi ketua pelaksana pada event Pasar Renteng Cibogo ini.
4: Pasar Renteng, oke.
5: Okay. Iya, Pasar Renteng Cibogo ini. Boleh perkenalan dulu mungkin Kang Akbar?
6: Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Akbar, saya Tio Teguh Hicaksono. Saya sebagai ketua pelaksana gitu kan.
4: Pasar Renteng ini ya.
6: Panitia Pasar Renteng dan juga sama seperti Kang Yusuf, saya sebagai pemuda yang asli gitu, aslinya banget dari.
3: Berarti ini
6: Cibogo,
3: pemuda
6: gitu.
3: Penggeraknya ini kayak organisasi atau gimana sih kalian tuh ketemunya sebagai warga masyarakat Cibogo gitu?
5: Oke, mungkin boleh dari saya dulu ya.
3: Boleh.
5: Kina ini sebenarnya ada namanya itu Karang Taruna ya, Karang Taruna. Namanya tuh IPPC, Ikatan Pemuda Pemudi Cibogo. Nah, awalnya tuh mungkin karena kita dari kecil nih sering ikut serta kerja bakti. Nah, kalau di kampung tuh ada namanya kerja bakti ya. Nah, karena mungkin kita sering ikut itu, akhirnya tergeraklah hati kita untuk ini kalau misalkan anak muda nggak ikut mengembangkan ini juga apa nih nilai-nilai budaya seperti ini, kerja bakti, ini nggak akan berlanjut sampai detik ini kan?
4: Oke.
5: Okay. Sampai detik ini. Nah akhirnya karena Cibogo ini memiliki budaya yang saat ini sampai saat ini masih lestari seperti sedekah bumi.
4: Iya.
5: Nah sedekah bumi itu merupakan acara tradisi yang sakral yang dilaksanakan oleh Kampung Cibogo. Nah itu tujuannya tuh kita silaturahmi ya, silaturahmi, kemudian bentuk rasa syukur juga kita terhadap hasil alam yang melimpah.
4: Ya.
5: Nah, awal mula Pasar Renteng juga itu diawali dari situ, Kang.
4: Dari
5: sedekah bumi. Ya. Jadi waktu itu Pasar Renteng ini menjadi rangkaian kegiatan, rangkaian acara pada acara sedekah bumi itu. Nah, kalau waktu itu, mungkin ini izin ya Kang Akbar sedikit menjelaskan tentang awal mulanya Pasar Renteng Cibogo ini yang saat ini sampai viral itu dari mana? Ini dari sini, dari acara sedekah sebumi. Kemudian waktu itu kita berinisiasi pengen acara sedekah sebumi ini nggak cuma dihadiri sama orang-orang Kampung Cibogo, tapi dihadiri juga dari luar.
4: Oke.
5: Okay. Akhirnya kita mengadakan Pasar Renteng sebagai bentuk undangan waktu itu, sekaligus mengenalkan nih di Kampung Cibogo itu ada makanan tradisional, minuman tradisionalnya. Nah sekaligus ingin mensejahterakan juga masyarakat.
4: Okay.
5: Kayak gitu. Nah waktu itu teh di bulannya tuh tanggal 24 Juli 2025. Nah itu pertama kali.
4: Itu pertama kali Pasar Renteng.
3: Ya. Tahun kemarin ini.
5: Ya tahun kemarin. Kayak gitu. Nah setelah itu, karena itu kan masuk rangkaian kegiatan sedekah sebumi ya. Nah setelah itu kita nggak ngadain lagi. Karena waktu itu kan lebih kecoba-coba ya Kang, lebih kecoba-coba kita ingin mendatangkan tamu untuk mengenal lebih jauh tentang Cibogo, Kampung Cibogo, kayak gitu. Nah, setelah waktu itu yang datangnya tuh nggak cuman dari Kuningan ya, dari Kuningan atau wilayah Jawa Barat, bahkan kita sampai didatangin juga itu dari mancanegara.
4: Wow. Oke, dari turis-turis asing gitu ya.
5: Turis-turis asing. Nah, kebetulan di Cibogo ini ada sosok gitu ya, sosok yang punya relasi dengan orang luar negeri, namanya Ahasan. Beliau punya Room Institute ya, namanya. Room Institute sebagai apa, Bar? Room Institute sebagai wadah ini ya, wadah organisasi mungkin ya, ya
6: organisasi yang ya di bidang sosial lah.
5: Oke, sosial. Nah, itu tuh sekaligus menjadi momen kita mengundang mereka untuk datang ke sini dan mengenalkan Cibogo.
3: Cibogo ini.
5: Seperti itu.
3: BTW tapi kenapa itu kalau sebutannya Pasar Renteng itu apa sih?
5: Nah, boleh Pasar Renteng itu jadi diambil dari kesenian buhun Kampung Cibogo.
4: Buhun.
5: Iya. Jadi maksud buhun itu sesuatu yang sejak dulu sudah ada hingga sekarang masih ada.
4: Oke. Itu sebutannya buhun.
5: Buhun tuh ya alat. Nah, ini kan kesenian musik buhun ya. Kesenian musik buhun namanya tuh goong renteng. Nah, Pasar Renteng ini diambil dari kesenian buhun itu. Nah, renteng itu yang berarti berjejer.
4: Iya, renceng, renceng kalau Indonesianya. Renceng.
5: Renceng tuh mungkin alat musik juga ya sama ya. Berjejer.
4: Iya, nah,
5: seperti itu. Nah, Pasar Renteng ini diambil dari goong renteng tersebut. Nah, untuk mengenal juga orang-orang yang datang ke Pasar Renteng ini, saat ini kita bikin apa tuh? Kayak sekaligus mengenalkan tuh. Ketika orang-orang datang ke Pasar Renteng, mereka bisa melihat dan mendengarkan langsung alat musik
4: si goong renteng itu. Berarti di Pasar Renteng itu banyak juga dong produk-produk apa namanya asli dari Cibogo gitu ya. Terus apa namanya tadi alat-alat kesenian.
3: Kalau yang dipakai, kalau yang dipakai itu termasuk gak?
4: Yang mana?
5: Yora, ini.
4: Itu namanya udeng buat kalau di Bali mah udeng.
3: Iya, di Bali udeng ya.
4: Iya, udeng.
5: Kalau di Sunda, di Jawa Barat ya terutama itu disebutnya tuh iket.
4: Ikat aja.
5: Iya, ikat kepala.
3: Ikat kepala aja. Ini buat teman Pro 2 Bandung, Bogor, Cirebon yang mau ngelihat langsung bisa langsung lihat YouTube kita ya.
4: Bener.
3: Di YouTube channel RRI Cirebon.
4: Benar.
3: Ada ikat nih.
4: Nah, iya, ikatnya kalau Kang Akbar itu warna biru, kalau Kang Yusuf ini
3: warna coklat.
4: Coklat hitam. Nah, ini kita juga pakai kalau upacara.
3: Ikat.
4: Kepalanya sakit ya. Kepalanya sakit. Soalnya Kang di kita itu pakainya karet Kang di belakangnya. Kalau ini kan diikat beneran diikat kan. Kalau itu kita karena nyari praktisnya kita tuh pakai karet di belakangnya. Jadi cuma slep terus karetnya tuh kenceng banget. Jadi yang bikin kepalanya sakit gitu. Nah Kang kalau ngomongin soal fashion item ini kan bisa dibilang fashion item ya dari Kuningan terutama dari Cibogo. Ada enggak sih Kang yang maksudnya fashion item dari Cibogo lagi yang ini punya potensi nih buat buat dikenalin lebih luas lagi ke masyarakat Indonesia bahkan mungkin sampai internasional itu. Ada enggak Kang?
5: Ada, tentunya ada ya Kang Akbar.
3: Apa tuh?
5: Nah, kebetulan yang suka buatnya juga itu abahnya Kang Akbar.
4: Apa tuh?
5: Tas obah.
3: Oh, tadi.
4: Oh, yang di bawah.
5: Ini ditunjuk Kang Akbar.
3: Unik banget sih.
4: Nah, ini rotan bukan sih Kang?
5: Bukan.
4: Kayu ya?
6: Ini tuh bambu.
4: Dari bambu. Oh iya bambu.
6: Yang jelas kalau ini kurang rapi saya yang bikinnya.
4: Tapi bagus
3: loh. Bagus loh.
5: Kayak gini bentuknya.
3: Tadi datang salfoknya tuh langsung ke tasnya ya, Den.
4: Keren sih. Ini sangat apa sih namanya berpotensi ya Kang? Emang sih bisa dipasarkan nanti ke depannya gitu ya.
3: Berarti emang banyak potensi-potensi lokal dari desa Cibogo ini ya.
4: Kang ini kampung.
3: Kampungnya
4: Cibogo, desa Kadu Gede.
5: Memang banyak yang salah sangka juga ya ketika datang ke Kampung Cibogo tuh disangkanya desa kada ya. Mungkin luas, iya karena luasnya tuh lumayan juga ya seperti desa Kadu Gede gitu. Ketika masuk dari jalan raya sampai ke titik lokasi tuh emang lumayan apa ya?
4: Jauh.
5: Jaraknya jauh. Jauh. Jadi disangkanya desa. Padahal Kampung Cibogo ini adalah dusun.
4: Dusun Cibogo gitu kan berarti kan.
5: Dusun Kliwon Kampung Cibogo.
4: Oke. Nah, Kang, kalau ngomongin lagi soal Pasar Renteng ini kan berarti event tahunan atau setiap apa namanya? Setiap saat ada
6: hari.
4: Gitu ya.
6: Kebetulan untuk pasar renting ini kita adakan sebulan sekali gitu.
4: Sebulan sekali.
6: Oh, okay. Di awal bulan gitu kan. Untuk yang pertama tadi pada tahun 2024 itu emang
5: 2025
6: emang percobaan dan sekarang kita 2026 mulai kita masifkan sebulan sekali.
3: Ya, di awal bulan itu.
6: Di awal bulan tetap. Kita dari mana aja gitu kan.
5: Terbuka untuk umum.
3: Awal bulan itu dari tanggal berapa ke berapa?
6: Lebih tepatnya
5: penyelenggaraannya.
3: Satu hari.
5: Di awal bulan.
4: Satu hari doang.
3: Berarti sebulan sekali gitu.
5: Sebulan sekali betul.
4: Oke, okay. Nah itu kan berarti kan itu semuanya yang jualan di sana ada kan ya, yang jualan
5: ada ya betul,
4: yang perform budaya gitu berarti kan dari Cibogo semua atau mungkin dari lain daerah itu
3: dari
4: masih bisa
3: gitu,
4: kampung lain
3: bisa,
4: tetangga lain
5: bisa.
3: Bisa juga join berarti. Dan ini katanya nih di pasar renteng ini nggak pakai rupiah langsung.
5: Nah, yang paling uniknya.
3: Itu gimana?
5: Ya, boleh Kang Akbar dijelaskan mengenai Kang Akbar sendiri.
6: Ya, jadi karena di kampung Ciboga di pasar renteng itu kita menggunakannya itu mata uangnya koin.
4: Oke.
6: Koin Bogo.
4: Koin
6: Bogo itu terbuat dari kayu ya, dari kayu
5: yang
6: kita
5: dicap.
6: Ambil dari apa ya,
5: dari ini
6: tukang
5: berarti.
6: Dari tukang yang suka bikin kayu mebel gitu.
5: Betul.
6: Nah kita ambil sisa-sisanya karena itu
5: dari
6: kan
5: sayang ya, nggak
6: kita manfaatkan, kita manfaatkan
4: limbah berarti
6: limbah, ya, limbah. Ya. Kita bikin bulatnya gitu, nanti dicap gitu menjadi koin.
3: Unik sih ya. Karena kan biasanya nih sekarang nih kita tuh biasanya pakai keris gitu ya enggak sih?
4: Iya benar.
5: Canggih banget ya.
3: Dan sekarang untuk keunikannya sendiri ini pakai si koin Bogo ini. Koin berapa itu?
4: Jadi, apanya?
3: Harganya. Maksudnya kita bisa menukar si koinnya itu.
5: Ada harganya betul. Oke. Ada. Jadi untuk harganya tuh satu koin Bogo itu senilai 2000.
4: Rupiah.
5: Rupiah. Jadi sebenarnya sistemnya tuh kayak penukarannya teh.
4: Kayak penukaran. Di ini. Kayak di food court kalau mau kan ada tuh.
3: Kampung wisata juga.
4: Iya, kampung wisata
3: ada.
5: Voucher gitu kan ya.
4: Iya.
5: Jadi dari uang 2000 itu ditukarkan dengan koin Bogo namanya. Nah, koin Bogo ini nanti menjadi alat transaksi untuk membeli makanan, minuman dan kerajinan tradisional yang ada di Kampung Cibogo. Kayak gitu.
3: Tadi kayaknya ada mau ngomong cetak koinnya gitu deh.
5: Cetak
3: gimana?
5: Oh ini ya,
4: capnya.
5: Nah itu kan ada capnya ya. Jadi itu akan beda dari yang lain karena diambil dari identitas Cibogo.
4: Bogo.
5: Ya, Bogo itu kan dari nama hewan ya. Akang tahu nama hewan Bogo tahu?
4: Ikan kan? Ikan.
5: Iya betul.
4: Iya, tahu.
6: Kalau sekarang mbak cana tuh.
5: Cana. Iya.
6: Iya tapi bukan cana.
5: Bukan
6: gitu
5: cana.
6: Kan?
5: Tapi bentuknya tuh kurang lebih sama lah. Kalau cana kan bermacam-macam ini ya. Motif warna. Kalau Bogo itu satu motif aja. Dan itu dikatakan juga cana kalau nggak salah, cana limbata.
6: Benar? Ya, mungkin gitu.
4: Ya. Ikannya.
5: Ikannya. Kalau misalkan bahasa ininya bahasa luarnya ya. Kalau bahasa kita mah namanya ikan Bogo.
4: Ikan Bogo.
5: Okay. Nah, jadi nama koin Bogo itu diambil dari identitas kita Kampung Cibogo.
4: Oke, dari dan si apa namanya si capnya itu gak mungkin ada yang apa namanya niru dong. Iya, ya. Dan nanti tiba-tiba kalau Denny ke sana gitu siap-siap bawa ini bawa koin bikin koin dulu gitu kan nyari bambu terus siapa ikut ditiruin. Itu gak mungkin berarti ya.
5: Iya, gak mungkin.
4: Oke.
5: Jadi di dalam begitu ada tadi kan pertama tulisan Bogo ya. Yang kedua ada visualnya gong renteng.
4: Dua itu berarti. Ini sangat apa namanya? Sangat inovatif ya karena memanfaatkan limbah dari kayu yang bambu yang enggak kepake terus membuat koin ini.
3: Si Bogo-Bogo itu ikan itu ya.
4: Benar. Nah, tadi tuh pertama kali Denny tahu gitu ya bakal ada obrolan ini. Agak salvo karena dari kan dari Cirebon Timur nih. Nah di Cirebon Timur itu ada salah satu ada desa namanya Cibogo juga kira itu dari situ. Iya ternyata ini Cibogonya dari Kuningan.
5: Betul, Cibogonya di Kuningan.
4: Dan
5: sebenarnya memang ada di Kuningan juga ada dua nama Cibogo itu teh.
4: Oke.
5: Yang satu tuh tempat di ini di desa
6: Cikadu.
5: Cikadu.
4: Cikadu.
5: Cikadu, iya. Tapi yang terkenal di Kuningan tuh Cibogonya
4: Cibogo. Cibogo Kadu Gede. Cibogo
5: Kadu Gede.
4: Oke.
5: Karena sering apa ya? Karena sering kita sering tampil di media sosial.
4: Karena viral terus kan. Iya. Nah, ini kan udah tanggal 17 nih.
5: Betul.
4: Berarti udah mulai dong persiapan-persiapan buat di tanggal
3: bulan depan.
4: Di bulan depan Pasar Renteng bakal ada gak sih, maksudnya ada setiap bulan itu ada kejutan-kejutan baru gak sih? Kayak mungkin
3: apa, ada perform, tema khusus ya. Ya gak sih setiap bulannya temanya apa, bulan ini atau bulan depan apa gitu.
6: Oke. Ya untuk persiapan biasanya dilakukan seminggu
4: Seminggu sebelumnya
6: dan itu tema-tema yang dilaksanakan biasanya dadakan.
4: Oh, okay.
6: Biasanya dadakan, kita gak bisa nyebutin sekarang gitu.
4: Biar jadi kejutan. Oke.
3: Tapi Den, kalau dilihat dari penukaran koinnya itu 2000 ya per koin, itu berarti harganya kayaknya relatif murah gak sih di sana?
4: Iya.
3: Iya gak sih?
4: Betul.
3: Ya.
5: Jadi harga makanannya juga mulai dari 2000 itu udah dapet.
4: Wah.
5: Apa tuh? Misalkan kayak pepes atau gegetuk.
4: Getuk tuh
5: olahan dari singkong. Terus minuman juga ada ya, minuman tradisional. Kayak misalkan bajigur.
4: Oke.
5: Itu udah bisa
4: 2000.
5: Udah
4: bajigur 2000.
5: Jadi
3: dapat loh ya.
5: Nanti mungkin bisa menyesuaikan juga ya, dari misalkan yang tadinya segelas jadi lebih kecil lagi. Disesuaikan lah kayak gitu.
4: Berarti pokoknya intinya di produk yang ada di Pasar Renteng ini semuanya hasil
5: warga
4: dari
5: lokal ya.
4: Cibogo. Nah, boleh enggak sih kita pengen tahu juga apa namanya, makanan-makanan tadi kan udah disebut ya, ada makanan-makanannya kan kalau di Sundanya Denny gitu ada gegeblok, terus ada apa sih namanya ya?
3: Aduh, aku bukan orang Sunda lagi.
4: Enggak usah ikutan lah.
3: Ini kan cari tahu ya, lagi memperkenalkan ini.
4: Terus ada enggak sih maksudnya makanan tuh yang pengen banget dikenalin gitu?
5: Boleh. Ini kebetulan nih jadi tugasnya Yusuf juga ya di Mojang Jajaka mengenalkan apa nih, makanan khas ya, makanan khas Kuningan. Nah, di Pasar Renteng Cibogo juga mereka pada menjual itu juga, makanan khas dari Kuningan. Salah satunya adalah ini rujak kangkung.
4: Rujak kangkung, ya.
5: Rujak kangkung itu kan jadi makanan favoritnya ibu-ibu biasanya pas siang hari itu.
4: Benar.
5: Seger ya.
4: Iya, seger. Pakai terasi, ya kan.
5: Iya.
4: Terus
5: misalkan ada lagi kayak nasi kasreng.
4: Apa tuh?
5: Nasi kasreng tuh sebenarnya nasinya tuh biasa ya. Tapi di dalam menunya tuh ada kayak ikan.
4: Oke.
5: Terus ada lagi apa nih?
3: Ikan ada rebonnya
5: juga,
4: ada
5: rebonnya juga, ya kayak gitulah.
4: Nah, nasi kasreng
3: itu yang diperkenalkan tuh.
5: Nah, kalau makanan khas Cibogonya langsung itu lebih ke pepes ya, Bar.
4: Pepes.
3: Pepes apa tuh?
6: Kalau di kita itu ada pepes ikan yang berasal dari
5: Cisanggarung
6: sendiri.
5: Sungai.
6: Gitu. Bukan pakai mujair, bukan pakai.
4: Yang cuma ada di Cisanggarung doang.
5: Ini bukan dari Karangbaya. Tapi ini diambil langsung dari Sungai Cisanggarung.
4: Jenis ikannya apa?
5: Dalam namanya tuh ada ikan senggal ya.
3: Senggal.
4: Cipedak, cipedak kan berarti kan.
6: Namanya, kalau Indonesianya enggak tahu gitu.
5: Oke. Tapi yang pasti bentuknya tuh kurang lebih kayak ikan lele. Warnanya tuh
3: unagi.
4: Keting
5: pasti. Enggak tahu tuh keting kayak gimana.
4: Coba ya kita searching ya.
6: Kayak lele ada patilnya.

0: di bubannya sampai kering ya?
1: Iya.
0: Kalau itu di aku tuh namanya ini Kang, namanya tuh kekel.
1: Kekel.
0: Kekel tuh lebih kekel. Kecil lagi daripada senggal.
1: Oke.
0: Iya, itu lebih kecil. Nah, itu biasanya digoreng sampai garing.
1: Oh.
0: Jadi dimakan semuanya sama kepala.
1: Oh.
0: Sama kepalanya, okay. Sama kakinya. Ada kakinya enggak?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada dong. Sirip paling sirip. Nah, kalau bila kita balik lagi ke apa namanya? Cibogonya gitu. Nah, dari pemuda-pemuda Cibogo nih, selain Pasar Renteng, terus tadi di dalamnya ada pemanfaatan apa namanya limbah bambu gitu. Betul. Jadi koin gitu ya, biar berguna gitu. Nah, ada inovasi apa lagi yang ada di Cibogo? Kreatif. Karya apa lagi?
2: Apa lagi nih yang ada?
3: Jadi sebenarnya Kampung Cibogo itu kampung yang ingin melestarikan kebudayaan ya sebenarnya, melestarikan kebudayaan yang hampir punah di zaman sekarang gitu. Iya. Jadi untuk inovasi-inovasi sekarang mungkin adanya tuh kayak dekorasi janur.
1: Oke. Okay,
3: nah, dekorasi janur itu dari Kampung Cibogo yang alhamdulillah kemarin-kemarin kita pasang waktu acara di pendopo tuh.
0: Pendopo iya.
3: Waktu acara
1: dari ulang tahun.
3: Iya. Ulang tahun. Terus pas acara kemarinnya juga ada acara yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dari Kampung Cibogo kita yang pasangnya.
1: Janur, ya. Janur
3: dari janur itu. Dan ya mungkin kedepannya kita akan melaksanakan hal-hal yang tidak terduga lagi.
2: Berarti okay. Akan ada nggak sih kayak pertunjukan-pertunjukan seninya,
1: nah, atau khusus panggung, gitu ya?
2: Panggungnya,
1: nah,
2: gitu ada nggak sih?
3: Kalau seni, kalau seni yang sudah kita laksanakan sebenarnya ada silat sebenarnya ya, ada silat dari Cibogo itu sudah kita pertunjukkan di maupun di Pasar Renteng ataupun di acara
0: tempat-tempat hiburan ya.
3: Gitu, tempat-tempat hiburan. Okay. Gitu.
0: Dan itu yang silat ini ya, silat ini kan ini warisan juga dari Kampung Cibogo ya Kang.
1: Iya.
0: Jadi dulu tuh sempat ada silat Sinar Pusaka Arya Putra. Nah, waktu itu memang ada waktu zaman ibu saya masih kecil katanya masih ada. Nah, setelah itu tiba-tiba menghilang lah karena mungkin kesibukan dan yang lain dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, hingga akhirnya pada tahun 2024 kalau enggak salah 2024 ya. Intinya waktu itu tepatnya kita mengembalikan lagi tradisi apa
1: silat ini
0: ya, silat ini
2: itu.
0: Jadi kita ini sebagai pelopor pertama lagi mungkin ya.
1: Oke, udah memulai silat
0: menggerakkan ya silat Sinar Pusaka Arya Putra ini.
1: Okay.
0: Hingga akhirnya sampai sekarang bisa di, apa nih dinikmati sama semua orang ya penampilannya. Karena kita juga tunjukkan penampilan silat ini ketika pengunjung datang ke Pasar Renteng Cibogo.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Berarti itu seniornya sesepuhnya masih ada ya?
0: Masih
2: yang
0: ada.
2: Buat kita yang belajarnya gitu, gurunya gitu ya.
0: Iya.
2: Masih ada.
0: Namanya tuh
1: Abah siapa? Oh,
3: kalau
0: yang ini udah enggak ada berarti.
1: Udah
0: enggak ada. Yang sekarang tuh lebih ke ini berarti keturunannya.
1: Keturunannya ada. Untungnya masih ada gitu ya, maksudnya orang yang masih paham lah soal silat ini bisa menularin ke anak muda kayak kita ini ya.
0: Betul.
1: Nah Kang, kalau tadi kan dibilang Kang Yusuf sama Kang Akbar ini sebagai salah satu pelopor gitu untuk memulai si silat ini. Kang, kan kita tahu ya, maksudnya sekarang tuh anak muda gitu ya, apalagi sekarang di zaman gadget, handphone, dan segala macam ini kan, ya bisa dibilang anak muda tuh lebih suka ya mainan handphone, media sosial, terus udah kepapar budaya-budaya barat yang menurut dia itu keren kan biasanya. Nah ini gimana Kang? Maksudnya kan gak cuma berdua doang nih pasti nih untuk menggerakkan nih. Nah untuk meyakinkan anak-anak,
2: ngumpulin anak muda.
1: Nah itu gimana Kang? Maksudnya kayaknya kalau anak muda zaman sekarang, ayolah kita silat gitu. Kayaknya jarang yang mau ya. Maksudnya. Ya kalau kita nilai sekarang gitu ya. Nah ini gimana Kang? Maksudnya caranya gitu, tipsnya, metodenya biar ngajak anak muda nih beneran mau pengen terlibat gitu di apa namanya pelestarian budaya ini.
0: Budaya ini, ya. Mungkin dari saya dulu ya Kang ya.
1: Ya.
0: Karena saya sendiri kan lahir dari Kampung Cibogo ya, anak kampung ya, yang tiap hari kerjaannya main waktu itu ya, sering ke Cisanggarung buat mandi di kali kan, kemudian ke hutan juga buat, wah waktu itu petualangan lah kayak si Bolang gitu ya.
1: Si Bolang, benar.
0: Nah itu kan di saat sekarang itu udah nggak ada ya, kegiatan seperti itu,
1: benar.
2: Ya. Jarang
0: permainan seperti itu udah nggak ada ya, udah jarang karena mungkin udah tergantikan dengan gadget ini.
2: Betul.
0: Nah caranya gimana supaya anak muda ini bisa kembali ke hal tersebut, kesadaran kolektif.
1: Oke.
0: Iya, jadi dia harus sadar dulu berasal dari mana, terus identitas kita ini.

0: sebenarnya kayak gimana sih? Mm-hmm. Nah, kalau misalkan mereka udah sadar dan mengetahui identitas ini, identitas kita ini seperti apa, misalkan dari apa nih, budaya menghormati orang tua ya. Mm-hmm. Ketika ketemu di jalan kita saling sapa, mm-hmm, kemudian salim. Mm-hmm. Nah, itu tuh harus kita sadari bahwa itu tuh merupakan identitas kita, mm-hmm, dan kemungkinan tidak akan dimiliki oleh daerah lain, mm-hmm, misalnya, yeah, seperti itu. Uh-huh. Jadi kita harus sadar dulu nih kita berasal dari mana. Uh-huh. Terus kalau misalkan bukan kita yang akan melestarikan ke depan, uh-huh, lantas siapa lagi gitu? Yeah.
1: Betul.
0: Nah, kita harus sadar ini memang harus diteruskan gitu.
1: Betul. Dan okay, kita juga nggak nutup kemungkinan make media sosial ini nggak sih?
0: Nah,
1: karena
0: betul,
1: salah satu kita cara melestarikan si budaya-budaya yang ada di Cibogo ini dengan media sosial itu berarti kan?
0: Iya, betul.
2: Dengan apa namanya, dengan menggunakan si media sosial sebagai alat marketing gitu ya Kang, ya, buat menyebarluaskan viral lagi,
1: viral
2: gitu. Nah Kang, tadi kan sempat nyinggung nih Cisanggarung ya Kang ya.
0: Yeah.
2: Ini ada nggak sih Kang kayak apa namanya event-event gitu yang diadain di pinggiran sungai gitu Kang, atau apa namanya, membudayakan lagi makan ikan mungkin atau apa gitu lagi, ada nggak sih Kang?
3: Ini dari Room Institute juga bakal ngadain dan berkolaborasi dengan anak anak-anak Cibogo, Cibogo Berbudaya. Itu dalam waktu yang belum ditentukan gitu ya,
0: siakan,
3: tapi pasti dekat gitu kan. Kita bakal ngadain apa ya, event ngobeng gitu.
2: Ngobeng itu apa?
1: Apa itu ngobeng?
0: Di dalam pikiran Kang, ngobeng itu bengkel ya?
1: Bengkel. Ini enggak. Kondangan.
2: Hajatan bantuin.
1: Bantuin malam-malam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Oh, itu kalau di Cirebon kayak gitu ya?
2: Di Cirebon kayaknya bukan gitu. Kayak Cirebon bukan deh. Itu kayaknya Depok doang.
1: Depok ya. Bantuin papanya, dia.
2: Iya, pokoknya bantuin hajatan.
0: Oke.
2: Kalau di Kuningan apa?
0: Beda jauh.
2: Oh iya.
3: Kalau di Kuningan ngobeng itu nyari ikan. Nah, nyari ikan tapi pakai tangan gitu.
2: Oh,
3: tangan
2: langsung.
3: Jadi
2: ya, tahu.
3: Sasarin ikan tuh.
0: Nah, meraba-raba kan, meraba-raba ya.
2: Iya.
0: Tiba-tiba
1: ngubek, kalau di Depok mah ngubek.
0: Kalau ngubek tuh biasanya identiknya dengan di balong ya.
3: Di balong.
1: Di kolam.
0: Yang udah pasti ada ikannya ya.
3: Iya, di empang.
0: Iya. Nah, kalau di Cibogo ini ngobeng ini, ya kita enggak tahu nih ikannya ada di mana ya. Dan kan enggak kelihatan juga ya.
3: Iya.
0: Jadi cuman diraba-raba, tiba-tiba misalkan nih licin nih,
3: iya,
0: ini kemungkinan ikan nih.
3: Iya.
0: Nah, iya, enggak ikan ternyata.
3: Iya.
0: Atau misalkan kayak senggal tadi. Kalau senggal itu biasanya bukan diraba ya, itu lebih ke kita masuk ke lubang.
2: Iya, ke lubang
0: ikannya.
2: Iya.
0: Biasanya kayak gitu.
2: Dan lubang itu bukan cuma ikan yang punya biasanya.
0: Kalau yang
2: juga ular juga biasanya di lubang.
1: Belut ya.
2: Iya, belut gitu.
0: Tapi biasanya kalau lubang di dalam sungai itu, di dalam sungai ya, itu biasanya jarang sekali pasti ikan. Kecuali di atas air pasti iya.
3: Satu lagi ada kepiting.
0: Nah, yang paling itu tuh kepiting.
3: Yang paling sering kepiting.
2: Nyapit enggak sih?
1: Nyapit dong.
0: Oh, fungsinya capitannya buat itu nyapit kita.
1: BTW ini buat teman Pro 2 yang mau tahu updatean info ada event-event gitu bisa di mana nih?
2: Nah,
0: oke. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu nih jadwalnya buka pasar Renteng nih tiap kapan ya? Itu kita udah punya, apa udah kita sebar di media sosialnya Cibogo Berbudaya. Itu kita ada Instagram sama TikTok, teman-teman.
2: Oke.
0: Okay. Nah, untuk yang tahun sekarang 2026, itu kemarin kan udah dilaksanakan ya. Tanggal 6 September di hari
2: 6 Minggu. September. Oke.
0: Okay. Ya, kemarin barusan udah dilaksanakan. Kemudian untuk Oktobernya, ini kita spill ya Kang ya. Itu di tanggal 4.
2: 4.
0: Ya,
2: teman Pro 2 ya.
0: Kemudian untuk bulan Novembernya itu di tanggal 1 hari
2: tanggal
0: Minggu.
2: Tanggal 1 November. Okay.
0: Dan terakhir di Desember itu di tanggal 6 hari Minggu juga.
2: Oke, okay, berarti okay, bisa ditarik kesimpulan hari Minggu pertama di setiap bulan.
0: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Terakhir Dan, mungkin pesan ya buat anak-anak muda nih, kenapa sih harus melestarikan budaya gitu ya?
2: Silakan Kang.
3: Ya, izin ya dari saya. Seperti yang sudah dibicarakan para orang tua gitu kepada anak mudanya, bahwa kita sebagai anak muda memang harus melestarikan budaya gitu. Karena kalau kita tidak tahu budaya sendiri gitu, maka hancurlah bangsa kita.
2: Betul.
3: Nah,
2: betul.
3: Mungkin itu aja.
1: Oke.
2: Oke, Kang Yusuf.
0: Iya. Kalau dari Yusuf mah simpel sih. Lamun lain, ini bahasa Sunda ya.
2: Boleh, ngerti, aku ngerti.
1: Boleh.
0: Lamun lain ku urang, eku sahadei. Lamun lain teu ti ayeuna, ek irah deui.

0: itu jadi pengingat buat Yusuf. Jangan saling mengandalkan untuk masalah seperti ini. Karena ini tuh tidak digaji ya, tidak digaji, tidak ada yang bayar. Intinya ini kesadaran kita yang tadi, kesadaran kolektif. Kita berasal dari mana dan mau, apakah kita akan cuman sekedar hidup di sana, bukan jadi penggerak. Sementara kita punya potensi di kampung ini. Salah satunya Cibogo. Punya tradisi yang masih dijaga, kesenian yang masih lestari. Dan kesenian, kesenian itu kalau misalkan Akang pengen tahu, itu usianya sekarang udah setengah abad.
1: Setengah abad.
0: Iya.
2: Wah, lebih dong.
0: Eh, 500 ya? 500 tahun berarti 500. Udah 5 abad. Sorry, 5 abad.
1: Oh iya,
0: 1 abad itu
1: 50.
0: 1 abad itu 50 ya. Sorry, iya.
1: Saya juga agak loading tadi. Iya. Oke, terima kasih Kang Yusuf dan Kang Akbar. Dan jangan lupa teman Pro 2 yang penasaran gitu ya, pengen datang ke Pasar Renteng, datang aja nanti setiap hari bulan. Minggu hari Minggu pertama setiap ya. Bulannya ya, datang aja ke betul ke Kampung Cibogo teman Pro 2 ya.
3: So, keren banget ya, semoga nanti ibu-ibuan yang akan datang juga sukses terus nanti.
1: Amin.
3: Terobosan-terobosannya keren banget nih buat pemuda-pemuda ini ya. Oke, tahun Pro 2 sampai di sini dulu nih ya. Sore ceria berjaringan Bogor, Bandung, Cirebon.
1: Betul. Kalau gitu Denny, Kang Akbar, Kang Yusuf juga harus pamit dan Uca juga pamit.
3: Dan udah ya sampai di sini dulu. Nantikan sore ceria berjaringan selanjutnya.
1: Bye bye.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
5: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus berkarya.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: masih di sore ceria nih, yes, sama Ucha dan Denny. Tadi seru banget ya sih, Den?
1: Seru banget tadi ngobrol sama Kang Yusuf sama Kang Akbar ya, ngobrolnya.
0: Kurang ya?
1: Harusnya.
0: Padahal seru banget itu.
1: Sampai jam 12
0: masih
1: malam.
0: Banyak di.
1: Kalau sampai jam 12 malam nih, nanti ngobrolnya bukan Cibogo lagi, ngobrolnya UFO. Ngobrolnya konspirasi-konspirasi nanti.
0: Itu ya aku suka.
1: Iya, iya. Tapi kalau ngomongin Kang Akbar sama Kang Yusuf, kamu teman Pro 2 jangan lupa datang ke Pasar Renteng ya, yang ada di Kampung Cibogo di Kadu Gede, Kuningan.
0: Nanti kalau yang bulan depan tuh tanggal 4.
1: Nah,
0: depannya
1: pokoknya
0: lagi tanggal 1. Bener. Depannya lagi tanggal 6.
1: Iya.
0: Catat soalnya.
1: Apal ya. Nah, pokoknya ini aja intinya gini. Yeah. Ngambil gampangnya gini teman Pro 2. Pokoknya setiap minggu pertama
0: minggu
1: di
0: pertama.
1: Setiap bulan.
0: Setiap bulan.
1: Setiap bulan gitu.
0: Keren,
1: seru ya.
0: Seru banget sih.
1: Banyak banget inovasi-inovasi yang di apa namanya yang diciptain sama anak-anak muda Kampung Cibogo ini.
0: Mau ya anak mudanya tuh mau bergerak,
1: iya,
0: gitu. Loh.
1: Iya. Kalau ya? Dini mah bergeraknya ini.
0: Kenapa?
1: Kayak misalkan kayak mau Agustusan itu baru.
0: Tapi lu kayak gitu enggak dulu ikut Karang Taruna gitu-gitu enggak?
1: Ih, ya jelas enggak.
0: Kan itu. Orang kayak gini nih.
1: Nih
0: gimana mau memajukan Cirtim coba?
1: Dengerin dulu. Gimana? Aku kan 10 tahun ngerantau, ya kan. Yeah. Baru di Cirtim kan baru bener-bener tinggal di Cirtim gitu ya. Baru dari 2024 sampai sekarang baru 2 tahun
0: ya,
1: gitu
0: ya.
1: Udah dewasa terus.
0: Yeah.
1: Terus ya kalau udah umur-umur segini kan
0: ya
1: kayak
0: sempet ya.
1: Iya,
0: pengen banget ya.
1: Iya, pengen banget. Cuma gimana gitu. Tapi ya semoga nanti kedepannya anak-anak muda di Cheertim dan dimanapun bisa lebih
0: tergerak
1: aware lagi, tergerak
0: ya
1: lagi buat
0: budaya-budaya daerah asalnya.
1: Benar.
0: Nah, teman Pro 2 ini cuma mau ngingetin kalau kumandang azan maghrib hari ini 17 September 2026 nanti ada di jam 17.46
1: iya,
0: waktu Indonesia Barat.
1: Betul. Dan kita juga masih nemenin kamu di sore ceria
0: sampai jam 7. Tetap di sini terus 97.5 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: Dan lu sebagai lelaki,
1: apa tuh?
0: Apakah pernah kepikiran untuk memotong bulu mata Anda?
1: Memotong bulu Anda? Memotong bulu mata?
0: Iya.
1: Ya enggak lah, ngapain?
0: Ya makanya.
1: Ngapain?
0: Ini nih katanya itu jadi tren ternyata.
1: Hah, tren potong bulu mata?
0: Iya.
1: Ini beneran?
0: Orang mah pengen bulu mata lentik gak sih?
1: Ya itu cewek kan.
0: Emang cowok?
1: Cowok enggak dong.
0: Ya kan? Bagus tau tapi.
1: Enggak, soalnya dulu pas SD punya teman bulu matanya lentik banget, itu digatain
0: ganteng
1: dulu.
0: Ganteng kan tapi
1: enggak.
0: Jadinya
1: enggak. Oh, kan enggak maskulin, feminim itu jatuhnya enggak sih?
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya sampai melengkung-melengkung gitu kan.
0: Melengkung.
1: Iya, melengkung
0: lentik-lentik.
1: Iya, lentik itu, lentik gitu.
0: Ya udah.
1: Kalau apa namanya? Kalau cowok tuh ya udah normal aja gitu, enggak perlu diapa-apain, udah. Ya kalau panjang juga ya udah mau diapain juga nggak bisa diapain kan?
0: Iya sih, nggak pakai maskara juga ya.
1: Iya makanya
0: belum
1: mata palsu nggak apa-apa lagi gitu. Tapi ini benar kata Uca teman Pro 2, ini ada tren memotong bulu mata biar terlihat lebih maskulin.
0: Apa
1: gitu
0: namanya. Ini berhubungan sama looks maxing.
1: Nah,
0: usaha memaksimalkan penampilan fisik.
1: Benar.
0: Nah, itu kata yang tadi lo bilang tadi, deh. Sebagian cowok tuh nganggep bulu mata panjang itu terlalu
1: feminim.
0: Makanya tuh dipotong biar lebih
1: maskulin, lebih jantan
0: ya, lebih
1: gitu.
0: Maskulin. Tapi ini katanya dari sisi medisnya tuh bahaya banget deh.
1: Wadah, bahaya.
0: Karena kan bulu mata tuh fungsi utamanya buat pelindung alami mata dari debu kotoran, dari UV. Kalau dipotong pendek, mata tuh malah gampang iritasi dan infeksi.
1: Tapi kan ada ada pepatah yang bilang
0: apa tuh?
1: Beautiful is pain. Beautiful is pain. Apa enggak gitu deh kayaknya. No pain no gain, bukan apalagi ya?
0: Iya sih, enggak tahu.
1: Iya, ada pokoknya gitu lah.
0: Tapi teman Uca juga dulu ada yang motong alis bulu matanya tahu.
1: Motong.
0: Cewek.
1: Kenapa?
0: Karena katanya biar lebih panjang. Aneh. Enggak kan? Karena kan bulu mata kita nih, kalau yang Uca pernah baca tuh dalam beberapa waktu itu pasti akan digantiin tuh, bakal copot sendiri tuh.
1: Enggak
0: kayak itu terus kan, bakal copot gitu. Nah, itu dia. Ya udah kalau lu jadi kita yang sebagai cewek yang ngobrol sama dia tuh, salfok kan ngobrol, kok rata sih bulu matanya?
1: Emang kita enggak ini ya? Enggak rata ya?
0: Enggak, kan ngelengkung gitu loh ngikutin mata kan. Kalau dia tuh rata gitu, karena digunting.
1: Ya
0: tahu, emang aneh aja sih anaknya kayaknya deh.
1: Tapi bulu mata tuh salah satu organ tubuh yang kalau buat cowok terutama ini ya, maksudnya nggak pernah diiniin loh, nggak pernah jadi
0: terlalu dinotis ya.
1: Iya, nggak betul ya? Dinotis kayak kayak nggak kelihatan aja bulu mata tuh.
0: Iya sih,
1: karena nggak pernah diapa-apain juga
0: bener
1: gitu.
0: Sih. Belum nanti kalau seremnya ya, kalau resikonya kita kena gunting pas
1: motongnya.
0: Iya ya.
1: Mata kan sensitif banget kan ya.
0: Kalau guntingnya gunting rumput ya.
1: Wah, gede banget dong.
0: Betul. Karena lagian ini secara ilmiah tuh bulu mata panjang ini murni faktor genetik dan
1: bukan
0: penentu tingkat kemaskulinan seseorang.
1: Tingkat maskulin kalau dari seorang POV
0: untuk
1: cowok nih ngelihat cowok yang maskulin itu kayak gimana? Cowok dari
0: enggak, kalau gue sukanya
1: pandang
0: aja ya, sukanya yang kayak gimana ya. Sukanya yang ada alisnya, cowok gue botak alisnya.
1: Oh iya. Pakai kacamata enggak?
0: Gue suka yang tebel alisnya. Enggak, lagi
1: sulam. Sulam. Kocak. Kocak bener. Itu kan apa namanya? Solusi sulam.
0: Enggak usah anja.
1: Iya kan sulam itu bisa sulam atau enggak? Iya masa kalau mau setiap jalan.
0: Kan. Terus gue kalau merhatiin muka dia tuh kayak mukanya sepi banget kan?
1: Sepi, kuburan mukanya. Sepi tuh gimana maksudnya?
0: So gue nggak tahu, kita ngeliatnya kayak sepi kan. Jadi aku kadang suka nyuruh dia pakai kacamata aku yang bolong ini.
1: Oh,
0: kan ada beberapa.
1: Itu bolong.
0: Iya itu bolong. Ada beberapa lah kacamata bolong aku tuh kayak. Nih muka kamu kayak perlu ini deh biar nggak sepi. Ya alisnya aja nggak ada, Den. Kayak
1: gitu.
0: Iya sih. Kumis juga nggak ada.
1: Kumis nggak ada. Jenggot.
0: Ada jenggot juga nggak.
1: Jerawat.
0: Ada.
1: Itu kan sengaja enggak terlalu sepi.
0: Iya,
1: terlalu sepi. Nah, tapi kacamata itu emang jadi salah satu penutup buat ini nyamarin
0: apa?
1: alis botak. Karena kan Armand Maulana gitu kan.
0: Tapi nggak sampai atas gini nggak sih?
1: Ih, Armand Maulana itu yang frame-nya tuh tebel. Dia kayak mungkin 10 cm gitu ya si frame-nya tuh.
0: Berlebihan.
1: Pokoknya yang nutupin si alisnya gitu. Hmm. Eh, bisa tahu itu tuh pakai minyak kemiri?
0: Iya. Itu rasanya dari kecil rapi. Kalau udah gede itu tuh apa
1: sih? Bisa. Aduh, ya Allah. Itu sih ada punya teman. Dia pengen jenggot kan. Nah, kalau ini kan ini bukan hasil kemiri atau apa kan, karena emang yeah, ya enggak tahu genetik aja kan. Nah, teman tuh ada yang genetiknya enggak punya jenggot. Akhirnya dia beli minyak kemiri itu loh yang satu, aduh, berapa mili lah pokoknya yang botolan.
0: Nah, tapi kan sekarang emang banyak-banyak serum-serum gitu juga.
1: Iya, kayak Wak Doyok kalau dulu kan.
0: Iya, aku tahu.
1: Nah, itu bisa tuh pakai
0: dialis ya?
1: Dialis ya. Iya benar. Bisa enggak sih? Bisa lah kayaknya. Kan itu kan ya bulu-bulu di wajah gitu kan bisa kayaknya. Coba aja beli Wak Doyok buat.
0: Iya ya. Nanti deh
1: kamu gitu. Biar enggak terlalu sepi ya, kalau enggak bikinin apa gitu, bikinin festival gitu, bukan biar terlalu sepi.
0: Kalau enggak aku ikut gambarin alis ya buat dia ya.
1: Boleh, iya. Gitu. Iya. Jadi iya Allah.
0: Make up bareng.
1: Siap-siapnya lama banget ya. Siap-siapnya lama banget kalau mau keluar.
0: Susah lagi bikin alis tuh.
1: Makanya.
0: Ya, pokoknya sih teman berdua kamu jangan asal ngikutin tren.
1: Betul.
0: Itu bisa merugikan diri kamu sendiri.
1: Iya, pokoknya harus pilih-pilih teman berdua ya.
0: Sayangin mata kamu.
1: Benar.
0: So, teman berdua masih di sini terus ya, Uca sama Deninya.
1: Iya, sampai jam 7 nanti di Sore Ceria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran

tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut diper

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja, lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Sampai di sini dulu teman Pro 2, Uca dan Deninya nemenin kamu di sore ceria.
1: Betul, terima kasih yang udah dengerin kita dari jam 3 tadi. Betul. Terus udah dengerin dan nonton juga kita ngobrol barengan pemuda penggerak
0: Kuningan
1: Cibogo.
0: Oh Cibogo, Cibogo ya, lebih tepatnya ya. Oke, oke.
1: Betul. Dan abis ini kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, bakal ada music live chat. Kali ini bakal ada
0: Rio Clapping.
1: Yes.
0: Barengan sama host Edit yang bakal nemenin kamu. Abis itu di Jaga Malam ada siapa deh?
1: Bakal ada Angga Ampuh teman Pro 2 ya.
0: So pastiin kamu tetap di sini terus ya. Uca dan Deninya pamit undur diri dulu.
1: Bye bye.
0: Kurang briefing ya. Tetap di 97.5 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo edit sama di jam 7
1: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
0: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo edit sama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, ya. Well, di malam hari ini, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu, ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Clappy. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempet nyasar komen ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Ya karena brengos aja kali ya.
0: Bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat, bukan sempat, malah ada band juga sama sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gua, Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng nggak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak.
0: Gak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia ya. Tuh. Terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin. Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga kayaknya antusiasme orang masih alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya. Relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lu enggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan, karena taunya adalah Rio Clappy ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gua ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gua tuh kayak ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu
0: 2002
1: rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan.
0: Iya udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Clappy Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa?
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aman. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya. Baru ya.
0: Ini baru
1: game juga. Itu. Lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh, yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clubby. Yeah, alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa,
0: iya, benar.
1: Ya pada akhirnya kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya, okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke,
1: okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih, Lynyrd Skynyrd itu yang kayak Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an, tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya.
0: Running up that hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Get Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya. Enggak, pakai mah udah enggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih? Lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, enggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang enggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya, cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gua lumayan mewakili banyak orang, menurut gua ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini. Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi sih. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya.

0: Jaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oke.
0: Bass, drum. Drum masih yang si drummer gue juga sih. Mm. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Badi sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Badi akhirnya nggak sebahagia itu.
1: Oh,
0: I see. Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
0: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
0: Jadilah Janji Bahagia.
1: Oke.
0: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pasti.
1: Iya, benar.
0: Biarin aja, jebakan aja.
1: Clickbait ya, clickbait ya.
0: Ternyata ya jatuh.
1: Aduh.
0: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa? Lagu
0: jawaban ya.

0: Itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam dua dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.

0: liriknya pedes. Oh my God. Liriknya pedes. Maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
0: enggak, emang gue karang aja.
1: Oh emang.
0: Adalah karang dari cerita. Gue angkat dari cerita temen gue.
1: Oke.
0: Adalah.

0: gue coba kembangin narasi dari
1: sesimpel itu ya, sesimpel apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
0: Betul. Gitu ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyiptain lagu gampang.
1: Oke. Okay.
0: Nulis aja dulu.
1: Iya iya benar benar benar.
0: Nulis aja.
1: Nulis aja dulu
0: berarti ya. Susah yang garapnya. Lumayan.
1: Garo setengah mati. Benar benar benar benar. Ya ada nomor 2 kita dengerin dulu ya, Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
0: Betul, betul, betul, lagu romantis.
1: Betul kan?
0: Si romantis.
1: Tuh. Romantis gitu. Atau kan.
0: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh jangan dong. Janji
0: udah
1: siswa.
0: Udah enggak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar. Oke. Okay. Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah.
1: Oke.
0: Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
0: Ya karena chord sih.
1: Pilihan
0: chord lebih ke minor kan. Minor banget. Kayak bener-bener gelap.
1: Benar.
0: Biru banget.
1: Benar.
0: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
1: Benar.
0: Clickbait aja.
1: Clickbait aja, benar-benar clickbait sih sebenarnya sih.
0: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya, udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengin lu sampaikan di lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Apa ya, kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati ya.
1: Oke.
0: Ya kayak maksudnya siapapun dalam pasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah. Insya Allah dengan ketemunya di akhirat nanti. Gitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
0: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
0: Kita di gue bilang cukup aja.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
0: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
0: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
0: Ke liriknya sih, maksudnya pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi. Tanya.
0: Iya.
1: Di akhir.
0: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
0: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
0: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
0: itulah bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya,
0: era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Dedy
0: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu,
1: Chandra
0: Darusman. Anjing, lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright. Menarik ya.
0: Nanti di album ya.
1: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh, yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
0: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
0: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Okay.
0: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali nggak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali nggak.
1: Janji Bahagia pasti nggak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu, atau mungkin dari Sofia dulu tuh?
0: Kalau Sofia masih

0: ya ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya, iya.
0: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Iya udah. Sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatles-nya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah, kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia
1: boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar. Ya, satu-satu ya masih ada. Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya tuh.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay,
0: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
0: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
0: Soalnya
1: benar.
0: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
0: Siapa yang enggak? Iya enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat itu.
1: Once ya, gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Benar, benar, benar.
0: Tempatnya masing-masing.
1: Punya gitu. Tempatnya masing-masing
0: aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau dibilang kolaps, kayaknya enggak akan kolaps juga bener, sih bener, karena bener. Gua sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga ya.
0: Ah, makanya Maul temen banget
1: Beatle
0: kan, Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
0: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
0: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Iya kan aku fans aja,
1: ngefansnya
0: Mama Ina, demen aja sama
1: suara Mama
0: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
0: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya dulu? Sainsani.
1: Oh iya.
0: Sainsani itu gue dengerin, oh Mama Ina suaranya enak banget.
1: Iya.
0: Kok enggak ada artis mudanya? Enggak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gak gitu.
0: Usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Benar.
0: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya album.
0: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya?
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
0: Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari

0: ayat itu kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu. Gue coba masukin aja di kolase gue ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Okay. Roller coaster aja.
1: Sih. Roller coaster aja sebenarnya di.
0: Si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak bunga abadi, janji bahagia. Ya. Terus tiba-tiba ada yang kisah insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik.
0: Oke, sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 lagu. 5 apa 6? Lupa.
1: Oke.

0: sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
1: Bener,
0: sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Iya, besok lagi deh, ntar dulu deh.
1: Ntar dulu deh.
0: Udah Agustus. Tapi insyaallah

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya channel gua, @_klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia.
0: Hmm.
1: Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Ada apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian. Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
1: membawa mudarat.
0: Amin. Sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris buka sini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api,

Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Temam Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Angga Ampuh menyapa kamu dan siap menemani kamu sampai dengan jam 12 malam di Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Udah pertengahan bulan atau baru pertengahan bulan POV-nya kamu nih, Temam Pro 2, sesuai keuangan. Kalau Angga sih kayaknya lebih prefer nyebutnya baru pertengahan bulan ya, masih jauh tanggal mudanya. Sampai dengan jam 12, Temam Pro 2, Angga Ampuh udah nyiapin beberapa informasi buat kamu. Kita langsung let's go in aja. Jaga

Paramount Pro 2, beberapa tahun terakhir film Indonesia dikritik karena sering lagi banyak gitu film-film Indonesia yang menjual kesedihan, menjual apa permasalahan-permasalahan kelas menengah ke bawah ya teman Pro 2. Salah satunya adalah film Home Sweet Loan teman Pro 2. Walaupun dari sekian banyak film itu yang menurut Angga nggak apa-apa gitu ya, karena memang itu kenyataan dan memang bener-bener relate banget sama banyak penonton di Indonesia tuh. Saka Tupo atau Satu Kakak Tujuh Ponakan ya teman Pro 2 itu salah satu film menurut Angga terbaik yang pernah Angga tonton film Indonesia. Dan kalau Home Sweet Loan ini juga sama dikenakan kritik juga oleh para penonton film Indonesia, katanya kok ngejual kesedihan aja, ngejual apa permasalahan kelas sosial aja. Nah, tapi bukan soal itu ini Home Sweet Loan-nya. Karena kisah Kaluna dan juga Home Sweet Loan akan hadir dalam format musikal. Nggak cuma ngebawa cerita tentang perjuangan memiliki rumah dan juga dinamika keluarga, Home Sweet Loan The Musical juga menyiapkan 18 lagu yang dirancang untuk mengikuti perjalanan emosi sang tokoh utama. Album Home Sweet Loan The Musical Original Cast Recording resmi dirilis hari ini 17 September 2026 di berbagai platform digital. Album ini dirilis sekitar 2 minggu sebelum pertunjukan musikalnya digelar per 30 September 2026 sampai dengan 18 Oktober di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Tim ya, menarik, kayaknya nggak pengen nonton deh. 30 September sampai 18 Oktober pertunjukannya tuh, setiap hari berarti akan ada jadwalnya. Home Sweet Loan Musical ini menarik, Angga akan nonton. Kamu gimana teman Pro 2?

0: Tasya di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau pembelian kendaraan, ajukan kredit konsumtif dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi

0: mudah. Kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipajeh Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811-2223-9000 sekarang juga. Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Lisa Blackpink lagi-lagi ngasih teaser, alah teaser, bikin penasaran dia ya. Setelah merilis Sawadika sebagai pembuka era solo terbarunya, Lisa bilang bahwa lagu keempat dalam EP Press Play akan jadi single berikutnya. Tapi ia masih merahasiakan judul lengkap lagunya. Dan kabar ini disampaikan Lisa saat tampil dalam program The Tonight Show Jimmy Fallon ya, bukan Tonight Show Indonesia teman Pro 2. Kemarin 16 September, di acara itu Lisa membahas proyek EP terbarunya sekaligus memberikan sedikit bocoran mengenai lagu yang akan dirilis berikutnya. Dan Lisa ngasih inisial lagunya, judulnya akan berawalan dengan huruf T. Ini yakin sih, pasti Towil ya, Boom Towil. Enggak dong ya. T ini kira-kira apa teman Pro 2? Kalau rilis Sawadika, T ini apakah bahasa Thailand lagi atau T untuk apa? Kira-kira kalau Angga sih malas ya nebak. Kamu aja deh yang nebak ya teman Pro 2. Informasi ini Angga dapetin dari medcom.id.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 GTA yang terbaru GTA 6 ya, ini kan akan rilis dalam hitungan bulan ya Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin anaknya selain gamer juga musik banget gitu, mungkin perlu tahu nih ada beberapa musisi yang mengisi stasiun radio di permainan gamenya GTA 6 teman Pro 2. Yang pertama ada Travis Scott, rapper, penyanyi, penulis lagu dan juga produser rekaman kenamaan asal Amerika ya, yang dikenal melalui beberapa lagunya yang populer di dunia, antara lain ada Psycho Mode, Goosebump dan Vain. Terus juga ada Morgan Wallen, ada Future, ada Pink Panthers Teman Pro 2. Penyanyi asal Inggris yang jadi salah satu ikon musik Gen Z paling fenomenal karena mempopulerkan gelombang musik New Nostalgia Teman Pro 2. Itu 4 musisi yang akan ada lagunya di GTA kalau kamu dengerin radio di gamenya Teman Pro 2. Ya, informasinya masih yang gak dapetin dari medcom.id.

We never had the money.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2 Kelme resmi memperkenalkan jersey ketiga Timnas Indonesia dengan nuansa biru muda dan juga unsur bunga puspa bangsa. Ya, sempat ada clue-cluenya gitu main di ombak ya Teman Pro 2. Dan jersey ini diluncurin jelang penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Jersey ketiga Timnas Indonesia diperkenalkan lewat akun media sosial resmi Kelme pada Kamis 17 September sore tadi ya, mengangkat filosofi kekayaan alam Indonesia Teman Pro 2. Dan salah satu kreator atau konten kreator dan juga public figure yang aktif di dunia sepak bola ya, Bimo, ini dia jadi modelnya ya Teman Pro 2, dan hadir dalam dua varian. Ada apa? Dua variannya itu short sleeve dan juga player issue dan juga replika issue, ada tiga berarti. Nah, ini diluncurin memang sengaja jelang FIFA Asian Cup 2026 Teman Pro 2, dan turnamen ini akan berlangsung per tanggal 24 September sampai 5 Oktober 2026 di Indonesia. Jersey ketiganya menurut kamu gimana Teman Pro 2? Menurut Angga sih lucu ya, ketimbang dua jersey lainnya yang dipunyai Timnas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan.

sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Angga Ampuh di Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Dan sampai dengan jam 11 masih ada satu informasi lagi yang Angga siapin buat kamu. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga

0: Loh, kok disisain makanan?
1: Mam Pro 2 Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Dan sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 di Just Music. So, Angga Ampunya pamit. Dadah.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan.

YT mengucapkan selamat hari radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: berjudul Menang Pun Berkalah. Lagunya Rudy ya, Belahan Jiwaku. Dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright,
1: sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa itu? Banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat 18 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo Radua, pastinya Ucha hari ini bakal temenin kamu nanti di Spada. Selamat pagi teman Radua ya, nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. So abis ini bakal Just Music dulu yang temenin kamu sampai jam 6. Abis itu nanti Ucha bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Pastiin ya kamu tetap di sini terus di 97,5 Radua FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu

0: Lumbriman. Walakin akan tetapi kulu katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allaha wa rasuluhu, wa in tuti Allaha wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya, di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.
2: Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu, kenapa itu banyak rumah yang terendam banjir?
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Uca, nanti bakal nemenin kamu sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ya, edisi Jumat 18 September 2026. So teman Pro 2, pastiin kamu tetap di sini terus ya, di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tertempel kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik.

Teman Pro 2 sekarang kalau buka TikTok, Instagram, Reels, ini biasanya tuh ketemu konten-konten kayak morning routine, olahraga, makan sehat, sampai tips hidup lebih produktif. Tapi ini kita nih hidup sehat karena emang butuh atau jangan-jangan cuman karena lagi tren aja gitu ya. Nah ini sebenarnya teman Pro 2, tren wellness ini tuh gak selalu buruk ya. Justru kita ini bisa jadi pemicu buat kita nih mulai bergerak ya, biar kita tuh gak mager terus. Nah misalnya yang tadi kita mager olahraga gara-gara ngelihat konten jalan kaki atau workout ringan, terus kita jadi ikutan FOMO ya. FOMO-nya bagus sih sebenarnya ini ya. Yang tadinya kita sering

gak perlu selalu maksain diri kamu cuman gara-gara ada menu tertentu yang lagi viral. Dan hidup sehat juga gak harus selalu estetik, teman pro 2, yang gak wajib kamu punya outfit gym yang bagus atau botol minum yang mahal, ya tumbler-tumbler mahal. Kayak jalan kaki aja atau naik tangga atau stretching, makan lebih beragam, minum cukup dan tidur yang teratur, itu juga udah jadi bagian dari gaya hidup sehat kok, teman pro 2. Jadi nih, kalau ada tren kesehatan yang muncul di media sosial kamu, boleh banget kamu coba ya teman pro 2, tapi pilih yang emang cocok dan bisa dijalanin konsisten sama kamunya ya. Jangan cuman FOMO-FOMO aja kamu ikutin. Biasa nih kalau yang FOMO cuman ikutinnya misalkan olahraga seminggu pertama, terus selanjutnya bosen. Jangan begitu ya. Yang penting kamu harus konsisten, oke? Teman pro 2. Tetap di sini terus di

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah, bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Wah,

0: sampah?
1: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
2: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Poi. Teman Pro 2 nih, film horor Indonesia itu tuh bukan cuman laku di dalam negeri ya. Jadi produser sekaligus kurator festival, kurator Kraken Entertainment Australia, Intan Kifli, itu bilang kalau film horor Indonesia nih punya daya tarik tersendiri di pasar internasional. Ini kenapa ya? Karena emang ini bukan cuman soal bikin penonton kaget atau merinding ya, tapi juga bawa cerita, budaya, dan mitologi khas Indonesia. Salah satunya ini contohnya tuh film Kuyang yang ngangkat budaya dan mitologi dari Kalimantan, dan ini disebut bisa dapat perhatian penonton luar negeri ya. Dan menariknya

supaya nanti cerita dan budayanya tuh tetap bisa dipahamin penonton dari berbagai negara. Nah, ini juga lagi didorong ya, yang lagi didorong lewat Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026. Yang festival ini tuh bakal digelar 3 Oktober 2026 di Capitol Theatre Australia dengan sejumlah film kayak ada Kuyang, The Raid, Sukma sampai Ritual Gaib. Nah, itu ya. Jadi film horor Indonesia ini bukan cuman soal siapa sih film yang paling serem yang mana sih gitu. Tapi ini tuh soal gimana sih cerita lokal bisa dikenal dunia ya. Seremnya dapet. Terus juga nanti budayanya juga ikut diangkat deh.